0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu sobat Gay pagi hari ini di jam 7.06. Sobat, apakah sudah sarapan? Alifa yakin sebagian belum sih ya, karena biasanya nih kebanyakan yang mungkin gak biasa sarapan banyak gitu kalau pagi-pagi. Tapi yang jelas ketika pagi hari dan kamu harus beraktivitas, minimal diisi dulu lambungnya dengan yang hangat-hangat ya. Teh hangat mungkin, sekedar air hangat pagi hari, itu juga bisa memberikan freshness tersendiri untuk perut kamu sobat Kay. Dan juga pagi hari ini udah sampai mana kamu sobat perjalanannya, bisa kamu kabarkan melalui WhatsApp kita di 0811 378 1029 sobat Kay. Yang akhir-akhir ini masih seksi adalah terkait dengan sampah ya. Ini dan Alifa lihat di headline-headline berita nasional ya sobat Kay, dan ini enggak cuma di Jember aja ternyata perihal sampah ini, di daerah-daerah lain ini juga jadi persoalan tersendiri. Nampaknya mungkin ada program nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup yang fokusnya ke sampah ini sobat Kay, karena enggak cuma di Jember aja yang ada kabar untuk tidak akan mengangkat sampah anorganik ya, tapi di daerah lain juga ada, di beberapa daerah lain kebijakan serupa sobat Kay. Dan kali ini sobat kita akan simak update dari Gus Fawaid di mana dia merasakan ada istilah ketiban sampur atau menerima dampak persoalan dari sampah yang emang ini berlangsungnya sudah sejak lama. Dan kalau kata Gus Fawaid akan diselesaikan. Tapi kalau kita merecall lagi ya, dulu pada awal dilantiknya Gus Fawaid itu sebenarnya sudah disounding kalau Gus Fawaid ini manggil juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan industri yang biasa bergerak untuk menangani pengolahan sampah di China sobat Kay. Dan itu didatangkan ke Indonesia. Waktu itu udah sempat observasi di Indonesia, tapi ternyata masih belum ada kabar. Mungkin memang standarisasinya kurang di TPA Pakusari, mungkin membutuhkan pembangunan yang lebih optimal lagi dan biaya yang lebih besar mungkin saja. Tapi untuk kali ini Gus Fawaid menegaskan terkait dengan masalah sampah akan diselesaikan. Kira-kira bagaimana? Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember terus mencari solusi penanganan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, Senin 25 Mei 2026 menyebut persoalan sampah yang terjadi saat ini merupakan masalah lama yang belum terselesaikan secara maksimal sejak bertahun-tahun lalu. Menurutnya, regulasi terkait pengelolaan sampah sebenarnya sudah jelas diatur dalam undang-undang. Namun pelaksanaannya dinilai belum berjalan optimal di tingkat pemerintah daerah. Ia mengaku pemerintah daerah saat ini seolah ketiban sampur atau menerima dampak persoalan yang sudah berlangsung sejak lama. Meski demikian, dirinya menegaskan tidak ingin mencari siapa yang salah, melainkan fokus mencari solusi agar persoalan sampah segera teratasi. Gus Fawaid mengatakan, penanganan sampah tidak hanya bisa dibebankan kepada pemerintah, karena itu ia mulai mengajak berbagai pihak ikut terlibat termasuk lingkungan sekolah. Bupati meminta kepala sekolah membantu membangun kebiasaan memilah sampah organik dan non-organik sejak dini kepada para siswa. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentuk budaya pengelolaan sampah yang lebih baik di masyarakat. Selain dunia pendidikan, Pemkab Jember juga mendorong keterlibatan sektor usaha dalam pengolahan sampah mandiri. Bupati menyebut sejumlah daerah lain di Indonesia sudah mampu melibatkan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah secara mandiri. Karena itu, ia berharap seluruh elemen masyarakat di Jember dapat ikut membantu pemerintah mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi keluhan warga. Bupati Fawaid optimistis jika dilakukan bersama-sama dan konsisten, persoalan sampah di Kabupaten Jember dapat segera diselesaikan secara bertahap.
2: ini kan sebetulnya kita ketiban sampur. Ini masalah dari tahun 2008, urusan TPA Pakusari. Undang-undangnya sudah jelas, tapi belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Jember. Tapi nggak apa-apa, karena saya bupatinya, hari ini kita cari solusi, kita selesaikan. Tadi saya juga minta kepala sekolah untuk membantu kami memilah antara sampah organik dan non-organik. Kalau dunia usaha, ya namanya juga orang usaha, yang bikinlah pengelolaan seperti di kabupaten-kabupaten lain. Mereka mandiri, kabupaten lain bisa, para pengusaha-pengusaha itu bisa membuat pengelolaan sampah secara mandiri. Masa di Jember nggak bisa? Bisa lah.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Ada satu inovasi tersendiri terhadap sampah, bukan terhadap sampahnya secara langsung ya, tetapi terhadap upaya pengurangan sampah yang dilakukan oleh Pemkot Ambon, Sobat K, di mana mereka punya cara untuk mengurangi sampah plastik saat pembagian hewan kurban. Di mana pasti akan dimulai di besok ya, Sobat K, mulai tanggal 27, 28, ada yang masih sembelih tanggal 29 kalau nggak salah Sobat K. Apalagi di kawasan-kawasan kota ya, itu biasanya bisa aja sampai hari Minggu bisa jadi nih Sobat K untuk rencana penyembelihannya. Sehingga bisa dibayangkan juga ya, hasil sampah yang dihasilkan, dari pembagian kurban ini. Kalau mungkin pembagiannya menggunakan dedaunan atau mungkin bahan-bahan non-plastik, itu akan, ya mungkin sampahnya ya akan biasa aja. Tapi kalau menggunakan plastik, wah kemungkinan besar akan menimbulkan dampak yang juga besar, akan angka penumpukan plastik juga Sobat K. Nah kali ini ada strategi tersendiri dari Pemkot Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP yang mengimbau adanya pembuatan kupon khusus untuk pengambilan daging hewan kurban di masjid. Hal itu disampaikan oleh DLHP saat penyerahan hewan kurban secara simbolis di Balai Kota Ambon di hari Senin kemarin tanggal 25 Mei. Di mana di kupon pengambilan daging kurban ini sudah tertulis bahwa panitia tidak menyediakan kantong plastik, Sobat. Jadi warga bisa membawa wadah-wadah sendiri untuk mengurangi sampah plastik saat hari raya kurban nanti. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas LHP Kota Ambon, Apris Gaspers di Ambon kemarin. DLHP menyebut ada sejumlah wadah ramah lingkungan yang tidak menimbulkan sampah dan bisa dipilih ya. Wadah ini tentu saja juga bisa digunakan berkali-kali sehingga mengurangi adanya penumpukan sampah plastik, Sobat King. Pemkot Ambon juga sudah memasang baliho dengan menyertakan contoh gambar beberapa jenis wadah yang ramah lingkungan sebagai panduan bagi masyarakat maupun panitia di masjid ketika pelaksanaan pembagian daging kurban ini tadi maksud Alifa, Sobat King. Wadah ini menurut Apris yang umum digunakan sehari-hari di rumah seperti nyiru bambu atau tempe, loyang, bakul, panci, baskom, maupun daun pisang. Menurut dia, cara ini sebagai bagian dari gerakan bersama mengurangi sampah plastik. Beban sampah plastik yang berakhir di TPA atau toy sapu cukup banyak juga. Ternyata permasalahan TPA nih, tadi yang Alifa bilang, Jember itu gak sendirian. Kali ini dari Apris ya menyebut juga kalau sebagian sampah plastik ini bisa diolah, tapi sebagiannya lagi bermuara ke sungai dan laut. Lalu ada juga sampah plastik yang dibiarkan terpendam di tanah dan akhirnya susah terurai, Sobat K. Jadi ya itu yang diantisipasi. Bayangin aja dalam satu masjid aja bisa 100-200 kantong plastik. Dikalikan dengan jumlah masjid se-Ambon ya, itu ada berapa ribu atau berapa tumpukan sampah plastik nantinya akan dihasilkan. Nah, ini dari Ambon. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mengambil inspirasi dari Ambon ya. Tapi justru bisa kok kita ATM atau amati, tiru dan modifikasi. Atau dijadikan inspirasi juga nggak apa-apa, Sobat Ki. Karena ini hal yang sangat-sangat positif ya. Mungkin ada di Kabupaten Jember yang sudah juga punya kebijakan ini dari remaja masjid atau mungkin panitia kurban, mungkin ada yang sudah mulai melaksanakan ini, Sobat K. Alifa penasaran deh di titik-titik mana aja sambil sharing ya. Atau mungkin tadi pagi ada yang sudah pengumuman, karena di beberapa masjid ya di dekat rumah Alifa juga ada pengumuman untuk persiapan Idul Kurban sudah ada. Jadi pengambilan kuponnya kalau nggak salah bisa dilakukan hari ini. Mulai hari ini ada beberapa masjid yang seperti itu. Salah satu masjidnya yang dari dekat rumah Alifa. Tapi kalau untuk plastiknya atau bungkusnya bagaimana, mungkin juga udah tertulis ya di kupon tersebut. Tapi kalau mungkin ada yang udah spesifik nih Sobat K, di daerah mana, dari panitia kurban wilayah mana, coba bisa sharing juga bagaimana strateginya dalam mengurangi sampah. Apalagi sekarang Jember juga lagi seksi banget soal sampah ya kan. Sampah anorganik nggak diangkut sama DLH nanti di mulai bulan Juni. Kok DLH? DPR KPLH, Sobat K. Jadi nanti oleh petugas-petugas pengangkut sampah, ini sampah anorganik kemungkinan besar udah nggak diangkut lagi. Jadi kalau bisa sedini mungkin dipilah mulai dari rumah, sehingga ketika sudah waktunya untuk diangkut oleh DPR KPLH, petugas yang turun langsung ke lapangan ini sudah tinggal angkut aja. Cuman khusus untuk besok nih persiapan Idul Adha. Gimana inovasinya? Share pagi hari ini ya di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Good morning. 102.9 Sound of Knowledge. Selamat pagi Mbak Edi Rahma, bergabung di WhatsApp kita mengabarkan cuaca di Mangli cerah pagi hari ini. Perempatan Mangli juga ramai lancar dan anak sekolah ada juga yang libur hari ini seperti MI. Oh iya, sekolah-sekolah Islam mungkin udah ada yang libur ya sebagian ya. Dan tentu saja seperti biasa, semoga tetap semangat juga untuk Mbak Edi Rahma, untuk Sobat Edi Rahma. Mudah-mudahan lancar terus rezekinya. Hari ini segala aktivitasnya juga diberikan kelancaran, sehat selalu juga untuk Sobat Edi Rahma. Untuk kamu juga Sobat K, gimana pagi hari ini nih yang mungkin anak-anaknya pada libur ya, dan orang tuanya ternyata libur juga. Adakah yang sudah mulai mungkin mudik, pulang kampung juga di Lebaran Idul Adha ini, Sobat K? Sudah memulai perjalanan di pagi hari ini? Bisa dikabarkan di titik mana kamu berada? Jelbuk apa kabar? Mayang, Pakusari, Rambi, Kencong, Ambulu? Bisa dikabarkan juga update-nya ya di 08 11 378 10 29. Selamat pagi kembali untuk Sobat Imawati. Wah, ini merespon yang tadi kita bahas terkait dengan sampah ya. Kalau di Ambon kan sudah ada inovasi tersendiri tuh, kebijakan tersendiri kalau nggak akan menyediakan plastik, jadi disuruh bawa bungkus sendiri. Nah, ada alternatif yang juga bisa dipakai kalau di Jember, yaitu pakai daun jati. Karena kan banyak pohon jati kalau buat bungkus daging. Info untuk daun pembungkus daging besok. Wah, ini nih yang mungkin di kawasan rumahnya masih banyak daun jati, bisa di-share juga ke WhatsApp kita. Dan itu juga bisa jadi salah satu alternatif ya, Sobat Imawati. Dulu di tempat, kalau di masjid dekat rumah Alifa juga sempat pakai apa sih namanya, anyaman itu loh Sobat, anyaman bambu, besek. Besek, besek ini bahasa Jawa ya, bahasa Jawa atau Madura besek ini. Jadi pada saat itu kayaknya nih pas waktu sebelum COVID ya, sebelum COVID itu pernah menggunakan besek untuk pembagian daging. Nah, ini kalau kata Sobat Imawati, keranjang anyaman. Yap, keranjang anyaman bahasa Indonesianya ya Sobat Imawati. Yap, keranjang anyaman ini juga pernah digunakan di masjid dekat rumah Alifa untuk pembagian daging kurban Sobat. Cuman ternyata setelah dihitung-hitung, kosnya lumayan juga ya untuk bisa mengadakan bungkus dengan keranjang anyaman ini. Walaupun sebenarnya masih bisa dipakai lagi asal telaten ya, tapi ya balik lagi sih untuk yang sekarang, kira-kira mungkin apakah Sobat K yang juga bertugas sebagai panitia kurban nih sudah mencoba untuk melakukan gerakan tertentu dalam mengurangi sampah dengan berinovasi terhadap wadah pembungkus daging untuk pembagian daging kurban besok? Bisa di-share juga update-nya ya di 08 11 378 10 29. Terima kasih banyak sharingnya Sobat Imawati dan juga Sobat Edi Rahma. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas hari ini ya.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. PT ASDP Indonesia Ferry memperkuat layanan penyeberangan di lintasan Ketapang, Banyuwangi, Gilimanuk, Bali menjelang momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah itu dilakukan guna mengantisipasi peningkatan mobilitas penumpang dan kendaraan yang diprediksi meningkat selama periode libur panjang. Sebagai upaya memperlancar operasional, ASDP mendatangkan satu armada tambahan berupa KMP Rodita. Selain mengandalkan tambahan kapal, ASDP juga memaksimalkan fungsi kantong parkir di Pelabuhan Bulusan yang memiliki kapasitas tampung ratusan truk logistik. Langkah tersebut menjadi bagian dari skema rekayasa arus kendaraan untuk mencegah kemacetan panjang.
2: Baik kawan, selamat pagi. Selanjutnya, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, membawa kabar. Presiden Prabowo Subianto menghadiahkan sapi simental bernama Jaguar kepada Pemkab Situbondo untuk dikurbankan di Situbondo pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi dengan berat 1 ton itu akan disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Situbondo. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang kembali memberikan satu ekor sapi kurban kepada masyarakat Situbondo. Sapi simental dibeli Presiden Prabowo dari Nabila Salsabila, peternak sekaligus pemilik sapi simental dari Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, seharga 100 juta rupiah lebih.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, menjelang Idul Adha 2026, harga cabai merah dan bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Batu mengalami kenaikan cukup tajam. Lonjakan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat, serta pasokan yang mulai terbatas akibat cuaca dan distribusi. Harga cabai merah kini mencapai sekitar Rp55.000 per kilogram, sementara bawang merah tembus Rp60.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan terjadi bertahap dalam beberapa hari terakhir, dan diperkirakan masih berpotensi naik mendekati hari raya. Selain cabai dan bawang merah, beberapa kebutuhan pokok lain juga ikut mengalami kenaikan. Namun harga daging ayam dan sapi dilaporkan masih relatif stabil menjelang Idul Adha tahun ini.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, masyarakat Solo diajak untuk mengurangi penggunaan plastik sebagai wadah daging hewan kurban saat perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Karena saat ini telah disoroti potensi lonjakan volume sampah plastik saat pembagian daging kurban. Panitia kurban diminta untuk menggunakan wadah alternatif yang ramah lingkungan seperti daun atau besek bambu yang dinilai tidak hanya aman bagi lingkungan tetapi juga mampu menghidupkan budaya lokal dan memberdayakan pelaku UMKM pembuat besek.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, untuk anak muda, ini kali ini dari PDIP Perjuangan Jember. Sobat Gay dikabarkan akan memberikan panggung besar karena kabarnya PDI Perjuangan ini akan mengubah strategi politik. Kira-kira bagaimana selengkapnya? Apakah nantinya akan ada kesempatan juga yang lebih luas untuk para generasi muda? Kita simak berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember memberi porsi besar kepada kalangan muda dalam reorganisasi kepengurusan terbaru. Dalam pelantikan yang digelar Minggu 24 Mei 2026, sebanyak 45% pengurus baru diisi oleh perwakilan generasi muda. Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Agus Yuda Wicaksono mengatakan, keterlibatan anak muda menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi agenda politik tahun 2029. Menurutnya, pola konsumsi informasi politik generasi muda kini lebih banyak melalui media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Karena itu, partai perlu menyesuaikan strategi komunikasi politik dengan menghadirkan kader muda di struktur kepengurusan. Agus menilai, generasi muda masih memiliki karakter progresif dan idealis, sehingga perlu diberi ruang untuk berkembang dan berkontribusi di dunia politik. Dalam kepengurusan baru, DPC PDI Perjuangan Jember, kader muda akan berkolaborasi dengan kader senior yang memiliki pengalaman panjang di bidang organisasi dan politik. Kolaborasi tersebut diharap mampu memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat bawah, sekaligus mendongkrak suara PDI Perjuangan di Kabupaten Jember pada agenda politik mendatang.
4: Kekuatan anak muda ya tentunya memang benar-benar kita siapkan. Ada penggeseran pola konsumsi informasi politik dalam demokrasi ke depan, di mana acuan pemilih muda itu adalah media sosial. Jadi ini hasil riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, bahkan pemilu kemarin ya 2024 itu memang di Jawa Timur pemilih muda acuan memilihnya adalah dengan melihat media sosial.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kemarin ya Sobat K, ini kita masih sempat membahas terkait dengan pocong. Pocong-pocongan yang beredar videonya di mana-mana Sobat K, termasuk juga dikabarkan sudah masuk ke kawasan Kabupaten Jember. Kali ini ada update informasi terbaru dari Polres Jember yang memastikan kalau kabar kemunculan pocong di sebuah rumah warga di lingkungan Cangkring, Kelurahan Patrang adalah informasi yang tidak benar atau hoax, Sobat. Polisi sudah mengamankan 3 orang pemuda yang menjadi pembuat konten editan yang sempat viral di media sosial pada Sabtu malam lalu, tanggal 23 Mei 2026. Kasat Binmas Polres Jember AKP Agus Yudi Kurniawan menyampaikan pihaknya langsung menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait dengan video dan foto pocong yang beredar luas di media sosial. Setelah dilakukan pengecekan di lokasi lingkungan Cangkring di Kelurahan Patrang, polisi memastikan gak ada kejadian seperti yang disampaikan dalam unggahan tersebut. Menurut Agus, konten pocong ini hanya hasil editan yang dibuat oleh sejumlah anak muda. Meski seringkali disebut sebagai kreativitas, polisi menilai tindakan ini sudah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu Sobat, polisi kini tengah mengamankan 3 pemuda pembuat konten ini untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Meskipun begitu, Agus enggan menyampaikan identitas pembuat konten ini. Agus sendiri mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Serta warga juga diminta untuk tetap tenang karena situasi di Kabupaten Jember dipastikan aman, nyaman, dan juga kondusif. Good morning, Sound of Knowledge. Tuh Sobat, sudah dikonfirmasi oleh Polres Jember ya, dan pernyataannya juga sama dengan kemarin disampaikan oleh Ayu ya Sobat K. Ayu menyampaikan update informasi dari Kapolres Situbondo yang menyampaikan kalau sama di Situbondo juga itu hoax ya Sobat. Jadi tetap harus waspada, hanya saja tetap harus tenang juga, karena kalau memang Sobat K mungkin berkendara di malam hari atau mungkin ada kekhawatiran tersendiri, maka nanti akan menimbulkan juga dampak-dampak yang kurang oke ya Sobat K. Jadi akhirnya ada ketakutan tersendiri yang akhirnya membatasi aktivitas. Tapi pada intinya ya aman aja, asalkan dijaga dengan baik juga lingkungannya ya. Dan juga ada Sobat Roy yang bergabung di pagi hari ini nih. Ngomongin teror pocong yang merata di mana-mana nih, tebak isu apa nih yang sedang ditutup-tutupin sama si pocong ini? Apa ya Sobat Roy kira-kira? Kemarin sore Sobat Roy join gak pas waktu ke Perspektif Sore? Kebetulan kemarin kita ada narasumber dari pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jember, ada Bapak Ahmad Suryono. Kemarin bahas soal KDMP. Apakah KDMP salah satunya? Karena KDMP juga beberapa waktu lalu ya, videonya viral gak sih Sobat? Dimana masyarakat itu ada yang nangkep truk KDMP itu ngambil barang di gudang Indomarko. Apakah ini juga salah satu yang ditutupi? Atau mungkin ada isu-isu lain? Kalau menurut Sobat Roy, wah ini masuk ke konspirasi sih. Tapi kalau konspirasi yang berkaitan dengan hal politik, kadang dia gak 100% konspirasi ya. Kalau menurut Alifa, kadang konspirasi itu adalah sebuah fakta yang tertunda aja. Tapi kalau menurut Sobat K gimana? Termasuk juga terkait dengan teror pocong ini dipantik sama Sobat Roy ini. Kira-kira nutupin isu apa nih yang lagi sekarang harus dialihkan ke teror-teror pocong ini menurut kamu Sobat K? Sambil kita bahas-bahas nakal ya di WhatsApp kita di 0811-378-1029. Alifa ulangin ya, 0811-378-1029. Sambil kita nikmati satu single dari Sheila on 7 berikut ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini sobat kita akan update terkait dengan ya permasalahan sampah yang di Kabupaten Jember ini bukan masalah baru ya, tapi sudah dari beberapa tahun sebelum ini sampah ini sudah menjadi satu polemik dan topik tersendiri yang ternyata gak ada ujungnya. Sekalipun udah ada perda sampah yang dikeluarkan tahun 2023 ya, ternyata itu juga belum work so good untuk kita semua. Dan kali ini sudah ada pernyataan dari Gus Fawaid terkait dengan permasalahan ini. Bagaimana pernyataan beliau? Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember terus mencari solusi penanganan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, Senin 25 Mei 2026 menyebut persoalan sampah yang terjadi saat ini merupakan masalah lama yang belum terselesaikan secara maksimal sejak bertahun-tahun lalu. Menurutnya, regulasi terkait pengelolaan sampah sebenarnya sudah jelas diatur dalam undang-undang. Namun pelaksanaannya dinilai belum berjalan optimal di tingkat pemerintah daerah. Ia mengaku pemerintah daerah saat ini seolah ketiban campur atau menerima dampak persoalan yang sudah berlangsung sejak lama. Meski demikian, dirinya menegaskan tidak ingin mencari siapa yang salah, melainkan fokus mencari solusi agar persoalan sampah segera teratasi. Gus Fawaid mengatakan, penanganan sampah tidak hanya bisa dibebankan kepada pemerintah, karena itu ia mulai mengajak berbagai pihak ikut terlibat termasuk lingkungan sekolah. Bupati meminta kepala sekolah membantu membangun kebiasaan memilah sampah organik dan non-organik sejak dini kepada para siswa. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentuk budaya pengelolaan sampah yang lebih baik di masyarakat. Selain dunia pendidikan, Pemkab Jember juga mendorong keterlibatan sektor usaha dalam pengolahan sampah mandiri. Bupati menyebut sejumlah daerah lain di Indonesia sudah mampu melibatkan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah secara mandiri. Karena itu, ia berharap seluruh elemen masyarakat di Jember dapat ikut membantu pemerintah mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi keluhan warga. Bupati Fawaid optimistis jika dilakukan bersama-sama dan konsisten, persoalan sampah di Kabupaten Jember dapat segera diselesaikan secara bertahap.
4: Ini kan sebetulnya kita ketiban campur. Ini masalah dari tahun 2008, urusan TPA Pakusari. Undang-undangnya sudah jelas, tapi belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Jember. Tapi nggak apa-apa, karena saya bupatinya hari ini kita cari solusi, kita selesaikan. Tadi saya juga minta kepala sekolah untuk membantu kami memilah antara sampah organik dan non-organik. Kalau dunia usaha, ya nama juga orang usaha, yang bikinlah pengelolaan seperti di kabupaten-kabupaten lain. Mereka mandiri, loh. Kabupaten lain bisa. Para pengusaha-pengusaha itu bisa membuat pengelolaan sampah secara mandiri. Masa di Jember nggak bisa? Bisa, loh.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Good morning. 102.9 Radio. Sound of Knowledge. What is

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, aksi pencurian sepeda motor ya akhir-akhir ini tuh banyak banget diupload sama masyarakat, baik itu di sosial medianya masing-masing maupun melalui sosial media official yang di tag-tag Sobat Gay, dan banyak juga yang nge-repost. Dan memang akhir-akhir ini banyak aja terjadi Sobat Gay, termasuk juga yang terjadi di salah satu kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Kalisat ya, di mana seorang pria yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor, ternyata dia seorang warga desa Sidodadi, Kecamatan Tempur Rejo, berinisial SI, diamankan warga di Dusun Kaliwining, Desa Subo, Kecamatan Pakusari, pada hari Minggu pagi lalu, tanggal 24 Mei. Pelaku ditangkap setelah membawa kabur sepeda motor milik warga di wilayah Kecamatan Kalisat. Jauh juga ya kaburnya. Kanit Reskrim Aibtu Levatra mengatakan pada hari Minggu tanggal 24 Mei pagi hari, pelaku berjalan kaki di wilayah Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat. Setelah melihat sepeda motor Vario berwarna biru dengan nomor polisi DK2064 yang kuncinya masih nempel di kendaraan, pelaku langsung membawa kabur sepeda tersebut Sobat Gay. Tapi aksi ini segera diketahui oleh pemilik kendaraan yang juga kemudian akhirnya melakukan pengejaran hingga ke wilayah Dusun Kaliwining, Desa Subo, Kecamatan Pakusari. Wah, jauh juga ya Sobat Gay. Kemudian Sobat, setibanya di lokasi, pelaku berhasil ditangkap oleh warga setempat. Gak lama kemudian, anggota Polsek Pakusari yang menerima laporan ini langsung datang ke lokasi dan mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa sepeda motor. Selanjutnya Sobat, pelaku dan barang bukti juga sudah diserahkan ke Mapolsek Kalisat untuk menjalani pemeriksaan dan interogasi lebih lanjut Sobat Gay. Ini harus benar-benar hati-hati ya Sobat Gay, ternyata kunci ganda itu bukanlah mitos. Pentingnya kunci ganda adalah satu hal yang harus benar-benar kita jadikan acuan, karena ternyata ya seperti ini. Ketika mungkin ya ini salah satunya juga mungkin dari entah lupa atau gimana, maka kunci motornya masih nancep di motor sehingga ke bawah juga, tapi mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa lebih teliti lagi untuk kita ya yang pengendara sepeda motor, agar kunci harus selalu terlepas saat diparkir dan dikunci setir, kalau bisa kunci ganda. Karena ya ini tadi, tindak pencurian sepeda motor banyak banget terjadi Sobat Gay. Di tempat kamu apakah juga ada kasus yang terbaru baru-baru ini terjadi? Silahkan bisa dikabarkan ke WhatsApp kita ya di 08 11 378 1029.

Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Jason Sambo. Pemirsa, kebakaran besar melanda kawasan perumahan di sepanjang jalan Pulong Kendi di Taguig, Filipina pada Senin malam. Petugas pemadam kebakaran masih terus berjuang untuk memadamkan api. Rekaman udara menunjukkan kobaran api menjulang tinggi dan asap tebal mengepul di atas lingkungan padat penduduk di distrik Santa Ana. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 17 waktu setempat dan api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah di sekitarnya. Dilaporkan kebakaran tersebut telah menghancurkan sekitar 170 rumah dan menyebabkan sekitar 350 keluarga kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, tim darurat terus berjuang memadamkan api hingga larut malam. Dan hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun luka-luka. Namun pihak berwenang terus melakukan pemeriksaan di daerah terdampak untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran.

0: Informasi lain, Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50% untuk dirinya dan seluruh anggota kabinet di tengah gelombang protes yang terus meluas di negara tersebut. Langkah itu disebut sebagai upaya pemerintah meredakan tekanan dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat adat yang telah melumpuhkan ibu kota administratif La Paz selama beberapa pekan terakhir. Pengumuman disampaikan Paz ketika Bolivia memasuki pekan keempat aksi protes nasional setelah dialog antara pemerintah dan kelompok demonstran gagal mencapai kesepakatan. Warga yang didukung organisasi Serikat Buruh Bolivia ramai-ramai mendesak Presiden Rodrigo Paz mundur, padahal baru menjabat selama 6 bulan. Mulanya demo warga Bolivia menuntut perbaikan hidup dan kesejahteraan warga Bolivia seperti menaikkan upah, menangani bahan bakar minyak yang terkontaminasi hingga menyebabkan kendaraan rusak, serta memprotes undang-undang yang hanya menguntungkan pebisnis lahan. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Sesaat lagi program Selamat Pagi Indonesia akan hadir untuk Anda. Good morning.
1: Sound of Knowledge. Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Masih soal MBG ya Sobat Gay, ini ternyata menjadi satu perhatian tersendiri akhir-akhir ini ya. Dikabarkan BGN akan mencabut insentif 6 juta per hari bagi SPPG yang tidak melayani makan bergizi gratis sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yaitu 3B. Minimal 300 orang mulai tanggal 2 Juni 2026. Menurut informasi terbaru ya, berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 yang dirilis oleh Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawas BGN pada Senin kemarin tanggal 25 Mei, menyatakan bahwa SPPG yang tidak melaksanakan perintah tersebut akan ditangguhkan secara mayor, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Letnan Jenderal TNI, Purnawirawan Dadang Hendrayuda, Deputi Tawas BGN di Jakarta, Senin kemarin. Dia menjelaskan, SE ini merupakan pedoman dalam menetapkan ketentuan jumlah minimal penerima manfaat kelompok 3B yang harus dilayani setiap SPPG. SE juga memberikan kepastian tentang sanksi administratif bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan yang sudah diberlakukan, karena hingga saat ini masih banyak dapur MBG yang belum memenuhi ketentuan 500 penerima manfaat dari kalangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau dari 3B, Sobat Kate. Ditegaskan, apabila ketentuan ini masih nggak bisa dipenuhi, maka BGN akan memberikan sanksi tegas kepada kepala SPPG maupun mitra dan yayasan berupa sanksi tertulis, yakni peringatan resmi yang dicatat dalam rekam kerja SPPG. Terkait dengan pengawasan dan pelaporan, kepala SPPG wajib menyusun capaian pelayanan kelompok 3B secara berkala kepada masing-masing direktorat wilayah pada deputi pemantauan dan pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan KPPG contohnya ya Sobat Ki mungkin. Setelah itu, Direktorat Wilayah Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan akan mengkonfirmasi laporan mereka. Dadang menjelaskan mekanisme pemberian sanksi juga akan mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan

Ini relate dengan yang kita bahas tadi pagi bersama Sobat Imawati ya, berkaitan dengan MBG, di mana memang untuk MBG ini kan awalnya ini adalah untuk penanganan stunting, karena angka stunting di Indonesia nih lumayan harus diperhatikan Sobat K. Dan penanganan untuk stunting atau intervensi terhadap stunting itu bisa dilakukan di optimal ya, dilakukan secara optimal itu di 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK Sobat K. Dan 1000 HPK ini bukan dimulai setelah bayi itu lahir, tapi justru dari ketika ketahuan positif hamil. Itu sudah masuk hari kehidupan pertama untuk janin Sobat K. Dan intervensi pencegahan stunting itu optimal dilakukan justru di usia tersebut, di mana ibu harus disuplai dengan gizi yang cukup, gizi yang sesuai, vitamin-vitamin yang dibutuhkan agar nantinya bayi bisa terlahir sehat, tidak BBLR dan juga tidak prematur pada intinya Sobat K. Dan itu yang diharapkan, sehingga ke depan maka dari itu BGN juga ada penekanan terhadap SBPG untuk harus punya penerima manfaat 3B ini tadi, yaitu ibu hamil atau bumil, busui dan balita. Ibu hamil, ibu menyusui dan balita itu harus jadi sasaran MBG mulai tanggal 2 Juni 2026 nanti. Ibu-ibu hamil, apakah sudah ada yang menjadi penerima manfaat? Ibu menyusui juga, yang punya balita juga, apakah sudah menerima manfaat rutin dari MBG ini Sobat? Bisa di-share ya di pagi hari ini untuk kamu yang sudah biasa menerima manfaat tersebut dari MBG, khusus untuk B3 ya Sobat Kialifa, pengen tahu 3B maksudnya 3B, silakan dikabarkan di WhatsApp ya di 0811 378 1029. Entah lebih banyak yang sudah menerima manfaat atau lebih banyak yang belum nih.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tadi kan kita bahas terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh BGN ya. Bukan BGN yang mengeluarkan surat edarannya, tapi dari Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawas BGN bahwa SPPG yang tidak melaksanakan perintah akan ditangguhkan secara mayor, dan salah satunya adalah berkaitan dengan penerima manfaat bagi setiap SPPG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B itu minimal harus ada 300 orang tiap SPPG mulai tanggal 2 Juni nanti. Terkait dengan hal ini, ada pendapat tersendiri dari Sobat Roy dan juga Sobat Cahyo Riyadi. Kalau kata Sobat Roy ya, MBG kan ke anak sekolah aja belum beres dan gak transparan, malah nambah nyasar ke bumil, menyusui, dan juga balita. Bukannya untuk bumil, menyusui, dan balita itu tugas posyandu ya? Kalau MBG nambah masuk ke bertiga itu, terus tugas posyandu apa? Nah, ini mungkin kalau kita coba untuk merelatekan dengan sekali lagi dasar utama dibentuknya MBG waktu itu ya Sobat Roy, adalah karena dasar dari stunting ini tadi di Indonesia, angka stuntingnya cukup mengkhawatirkan, dan maunya tuh mengatasi itu gitu loh, sehingga fokusnya juga ke 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, yang dimulai tentu saja dari saat kehamilan. Saat udah terdeteksi positif hamil, itu sudah masuk dalam kehidupan-kehidupan awal dari janin, sehingga ketika menyusui dan balita itu juga nanti mengikuti, karena kan 1000 hari ya. 1000 hari itu kalau dihitung dari kehamilan ini sampai dia sekitar usianya 2 tahun. Sobat Roy, makanya itu akhirnya masuk ke 3B juga untuk bagaimana caranya bisa mengatasi stunting. Dan ini emang bukan program dengan target pencapaian yang bisa dilihat dengan cepat ya, jangka waktunya cukup panjang. Kita baru bisa melihat hasil dari ini ya dalam 5-10 tahun ke depan, melihat angka stunting ini akan seperti apa, konstan atau ada penurunan begitu Sobat Roy. Sementara tugas posyandu apa? Masih sama. Tugas posyandu masih sama, hanya saja mungkin ya dengan adanya MBG ini mungkin ada tambahan ya. Setahu Alifa ini ada kerjasama dengan kalau di posyandu tuh kader posyandu untuk bisa mendaftar ngelis nama-nama 3B ini untuk bisa dibagikan. Entah mungkin nanti penyalurannya melalui posyandu juga, atau nanti akan ada petugas MBG yang khusus terjun untuk membagikan itu. Sobat Ki ini juga masih belum paham jujur Alifah. Mungkin Sobat Ki ada yang sudah menerima yang juga termasuk dalam 3B ini, bisa dikabarkan juga update-nya ya, biar kita sama-sama sharing informasi. Kemudian juga ada Sobat Cahyo Riyadi yang juga sudah bergabung di WhatsApp kita. Kalau kata Sobat Cahyo Riyadi ya, MBG banyak dan bahkan semua rakyat merasakan menderita dan susah dalam segala hal karena gak ada manfaatnya yang benar-benar signifikan. Bukannya sudah banyak korban keracunan dan kenapa diteruskan? Anak orang kaya juga ikut dapat, tapi pemerintah gak pernah peduli dengan mereka yang sudah seharusnya mendapatkannya. Kalau mau ikutan cara di Jepang, Cina, dan negara lain, tata dulu sistemnya dengan benar. Pernah dengar enggak, MBG di negara lain mengalami hal seperti di Konoha ini? Terima kasih. Dan juga sekaligus ada ucapan sobat dari Sobat Cahyo Riyadi, selamat Hari Raya Idul Adha dan selamat berlibur. Terima kasih ucapannya. Segala doa baik juga kembali untuk Sobat Cahyo Riyadi dan keluarga ya. Terkait dengan hal ini ya Sobat Cahyo Riyadi, ini sering banget Alifa sounding. Kalau menurut Alifa, negara kita tuh emang senangnya learning by doing ya, kayaknya. Jadi ketika sebelum program itu benar-benar dieksekusi, mungkin sudah ada juklak dan juknis, tapi dalam seiring berjalannya waktu itu akan juga menyesuaikan dengan kondisi lapang. Jadi itulah kenapa akhirnya terjadi juga yang namanya keracunan atau mungkin kelalaian sobat kayak ini yang juga bisa ya. Tapi kita masih harus positive thinking loh sobat, karena kan pada intinya pasti ada manfaatnya, gitu gak sih? Gitu gak sih sebenarnya? Atau mungkin karena sekarang kita baru aja ya, baru dalam jangka kurun waktu 1-2 tahunan ini kita menyaksikan MBG mulai eksekusi, mungkin kedepannya akan semakin ada perbaikan. Bisa jadi gak sih Sobat Cahyo Riyadi? Kita nantikan aja. Cuman yang cukup agak mengkhawatirkan menurut Alifa ini juga masih dalam program prioritas, yaitu terkait dengan KDMP. Khawatirnya nanti KDMP juga sama seperti MBG ini, yang dia learning by doing. Tapi bedanya kalau di KDMP itu tentu saja berdampak dengan pendapatan koperasinya itu sendiri kan. Ya entahlah, entahlah, kalau menurut kamu gimana sobat? Coba sampaikan pendapat kamu di WhatsApp kita di 08 11 37 8 10 29. Nih, kalau kata sobat Roy ya, masih bergabung bersama kita. Ingat ya, Khalifa, Indonesia kan disebutnya tanah air beta. Jadi masuk akal kalau segalanya masih learning by doing. Nah, tuh. Jadi gimana tuh? Ini diskusinya Sobat Roy dan Sobat Cahyo Riyadi cukup menarik sobat. Ayo kita lanjutkan terkait dengan MBG ya di Indonesia, terkait dengan keberlangsungan, keberlanjutan, dan mungkin yang sekarang nih yang in banget adalah kewajiban bagi SPPG untuk punya penerima manfaat sasarannya ibu hamil. Maksudnya Alifa 3B yang include juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Minimal 300 orang diwajibkan mulai tanggal 2 Juni 2026. Tapi sebelumnya berarti gak nyampe dong. Yang Alifa pertanyakan adalah bagaimana untuk yang sudah dieksekusi ini? Apakah ini juga nantinya akan menjawab pertanyaan dari sobat Roy ya? Posyandukah yang bergerak untuk itu, atau mungkin ada petugas-petugas lain? Bisa share update-nya hari ini di WhatsApp kita ya di 08 11 37 8 10 29, terkait dengan MBG untuk 3B sobat K. Sharing bersama ya.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Power geng, push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
2: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember terus mencari solusi penanganan persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar daerah. Bupati Jember, Muhammad Fawaid menyebut, persoalan sampah ini merupakan masalah lama yang belum tertangani secara optimal selama bertahun-tahun. Menurutnya, aturan pengelolaan sampah sebenarnya sudah jelas dalam undang-undang. Namun pelaksanaannya di daerah belum berjalan maksimal. Bupati Fawaid mengibaratkan kondisi ini sebagai ketibaan sampur atau menerima dampak dari persoalan lama. Namun ia menegaskan tidak ingin mencari pihak yang disalahkan, melainkan fokus pada solusi. Ia juga menegaskan penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, sehingga melibatkan sekolah dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah. Bupati berharap kebiasaan memilah sampah sejak dini dapat diterapkan di lingkungan pendidikan, agar persoalan sampah di Jember bisa diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring menyampaikan, El Nino memiliki dampak pada sektor perikanan baik perikanan tangkap laut maupun budidaya atau air tawar. Kekhawatiran terbesar bukan pada ketersediaan ikan di laut tapi terhadap aktivitas para nelayan di Kabupaten Malang yang berpotensi terganggu jika kondisi cuaca memburuk selama musim kemarau. Wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang yang langsung menghadap Samudra Hindia membuat nelayan rentan terhadap perubahan kondisi cuaca laut. Untuk itu, pihaknya berpesan agar nelayan rutin memperbarui informasi perakiraan cuaca dari BMKG.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Satgas Pangan Kota Madiun melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar besar Kota Madiun. Hasilnya stok bahan pangan aman, meski komoditas cabai mengalami kenaikan. Tri Prasetyaningrum, analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun bilang, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan stok pangan tetap aman, serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali menjelang hari besar keagamaan. Ia juga memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar. Stok beras SPHP dan minyak goreng juga dinilai mencukupi. Pemerintah berharap kondisi harga tetap terkendali hingga Idul Adha, serta daya beli masyarakat tetap terjaga.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Kawan sapi kurban Prabowo Subianto Presiden dijadwalkan tiba di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya hari ini. Sapi jenis peranakan unguli atau PU dengan bobot 1,1 ton itu jadi salah satu hewan kurban unggulan pada Idul Adha kali ini. Selain sapi presiden, Masjid Al-Akbar juga menerima sapi kurban dari Khofifah Indar Parawansa Gubernur jenis Belgian Blue seberat 1 ton, dari Emil Dardak Wakil Gubernur berbobot 900 kilo, serta di Karyono Sekda Prof seberat 800 kilo. Penyembelihan hewan kurban dijadwalkan berlangsung Kamis 28 Mei 2026 mulai jam 6 pagi. Sementara itu kawan, salat Idul Adha di Masjid Al-Akbar akan digelar Rabu 27 Mei jam 6 pagi dengan kapasitas 40 ribu jamaah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Suara-suara generasi muda nampaknya agak diperhatikan dan menarik perhatian tersendiri untuk PDI Perjuangan Jember ya, Sobat Ke, yang dimana kabarnya mengubah strategi politik. Kali ini anak muda akan diberi panggung besar. Kira-kira dalam hal apa terkait dengan hal ini? Kita simak berikut ini informasinya dalam Hot News.
2: Hot News.
3: DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember memberi porsi besar kepada kalangan muda dalam reorganisasi kepengurusan terbaru. Dalam pelantikan yang digelar Minggu 24 Mei 2026, sebanyak 45% pengurus baru diisi oleh perwakilan generasi muda. Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Agus Yuda Wicaksono mengatakan, keterlibatan anak muda menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi agenda politik tahun 2029. Menurutnya, pola konsumsi informasi politik generasi muda kini lebih banyak melalui media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Karena itu, partai perlu menyesuaikan strategi komunikasi politik dengan menghadirkan kader muda di struktur kepengurusan. Agus menilai, generasi muda masih memiliki karakter progresif dan idealis, sehingga perlu diberi ruang untuk berkembang dan berkontribusi di dunia politik. Dalam kepengurusan baru, DPC PDI Perjuangan Jember, kader muda akan berkolaborasi dengan kader senior yang memiliki pengalaman panjang di bidang organisasi dan politik. Kolaborasi tersebut diharap mampu memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat bawah, sekaligus mendongkrak suara PDI Perjuangan di Kabupaten Jember pada agenda politik mendatang.
4: Kekuatan anak muda ya tentunya memang benar-benar kita siapkan. Ada pergeseran pola konsumsi informasi politik dalam demokrasi ke depan, di mana acuan pemilih muda itu adalah media sosial. Jadi ini hasil riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, bahkan pemilu kemarin ya 2024 itu memang di Jawa Timur pemilih muda acuan memilihnya adalah dengan melihat media sosial.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Pukul waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan panen udang di Kabupaten Kebumen bisa mencapai 960 ton dengan kualitas ekspor. Hal tersebut disampaikannya usai panen raya udang.

0: Menurutnya, tambak BUBK Kebumen dengan total luas 100 hektar lahan potensial ini bisa memperkerjakan 645 pekerja lokal.
1: Panglima TNI Agus Subianto.
2: Makanya luasan tambak yang dibangun ini untuk sempurna, karena dulu kan sebelah sana sekarang punya tambak dari luasan 100 hektar berikut dibangun fasilitas dan sebagainya itu ada 65 hektar. Kalau tambaknya sedikit 54 hektar, 24 hektar, benar kita katakan 139 hektar. Nah, per hektar itu sekarang ini padat lebarnya itu kita maksimum menjadi 250 ekor per meter persegi. Kalau 250 ekor per meter persegi.
0: Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Zona Bisnis akan hadir untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Gay Perspective bersama Alifa Nurfauzan.
1: Persoalan sampah Sobat Gay di Kabupaten Jember ini ternyata memang satu permasalahan yang bukan baru tapi sudah cukup lama Sobat. Dan kali ini sudah ada pendapat dari Gus Fawaid selaku Bupati Jember terkait

0: Dengan hal tersebut, kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus mencari solusi penanganan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Bupati Jember, Muhammad Fafaid, Senin 25 Mei 2026 menyebut, persoalan sampah yang terjadi saat ini merupakan masalah lama yang belum terselesaikan secara maksimal sejak bertahun-tahun lalu. Menurutnya, regulasi terkait pengelolaan sampah sebenarnya sudah jelas, diatur dalam undang-undang. Namun pelaksanaannya dinilai belum berjalan optimal di tingkat pemerintah daerah. Ia mengaku, pemerintah daerah saat ini seolah ketiban campur atau menerima dampak persoalan yang sudah berlangsung sejak lama. Meski demikian, dirinya menegaskan tidak ingin mencari siapa yang salah, melainkan fokus mencari solusi agar persoalan sampah segera teratasi. Gus Fawait mengatakan, penanganan sampah tidak hanya bisa dibebankan kepada pemerintah, karena itu ia mulai mengajak berbagai pihak ikut terlibat termasuk lingkungan sekolah. Bupati meminta kepala sekolah membantu membangun kebiasaan memilah sampah organik dan non-organik sejak dini kepada para siswa. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentuk budaya pengelolaan sampah yang lebih baik di masyarakat. Selain dunia pendidikan, Pemkab Jember juga mendorong keterlibatan sektor usaha dalam pengolahan sampah mandiri. Bupati menyebut sejumlah daerah lain di Indonesia sudah mampu melibatkan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah secara mandiri. Karena itu, ia berharap seluruh elemen masyarakat di Jember dapat ikut membantu pemerintah mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi keluhan warga. Bupati Fawait optimistis jika dilakukan bersama-sama dan konsisten, persoalan sampah di Kabupaten Jember dapat segera diselesaikan secara bertahap.
3: Ini kan sebetulnya kita ketiban campur. Ini masalah dari tahun 2008, urusan TPA Pakusari. Undang-undangnya sudah jelas, tapi belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Jember. Tapi nggak apa-apa, karena saya bupatinya hari ini kita cari solusi, kita selesaikan. Tadi saya juga minta kepala sekolah untuk membantu kami memilah antara sampah organik dan non-organik. Kalau dunia usaha, ya nama juga orang usaha, yang bikinlah pengolahan seperti di kabupaten-kabupaten lain. Mereka mandiri loh, kabupaten lain bisa. Para pengusaha-pengusaha itu bisa membuat pengolahan sampah secara mandiri. Masa di Jember nggak bisa? Bisa lah.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Soal sampah Kabupaten Jember di hari ini Sobat K, ini ada update ya. Kalau ternyata Pemkab sendiri didorong untuk terus melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan program pengelolaan sampah, apalagi menjelang pembatasan TPA Pakusari di tanggal 1 Juni 2026 nanti, Sobat K. Ini bertepatan di hari Senin ya. Hari Senin tanggal 1 Juni. Duh, agak berpikir juga sih. Nah, tapi langkah sosialisasi ini dinilai penting ya, agar masyarakat siap untuk menghadapi perubahan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Saat ini Sobat ASN di lingkungan Pemkab Jember disebut mulai aktif memberikan edukasi penanganan sampah melalui media sosial. Mulai dari pejabat struktural, pejabat fungsional, guru, hingga tenaga kependidikan. Ini menyampaikan pesan tentang pentingnya pengolahan sampah yang benar serta potensi ekonomi dari pengolahan sampah rumah tangga. Anggota Komisi ADPRD Jember, Tabroni, menyampaikan bahwa penutupan TPA Pakusari ini harus diikuti dengan langkah konkret dari Pemda. Menurutnya, penanganan persoalan sampah ini nggak bisa dilakukan secara parsial, tapi harus menyeluruh mulai dari tingkat rumah tangga hingga pengolahan akhir. Sementara itu, Sobat, Kepala SDN Cempedak 1, Muhammad, menjelaskan bahwa pihak sekolah sudah menerima sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, bahkan saat pelantikan kepala SD dan SMP di SMP 7 Jember beberapa waktu lalu, Bupati Jember Gus Fawaid ini juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, benar dan juga berkelanjutan. Menurutnya Sobat K, sampah ini harus mulai dipilah sejak dari sumbernya seperti rumah tangga, termasuk sekolah. Pantauan di media sosial menunjukkan kalau ASN yang berasal dari berbagai OPD, termasuk guru, kepala sekolah hingga pimpinan OPD ini sudah mulai aktif untuk menyampaikan pesan edukasi pengelolaan sampah melalui akun Facebook dan Instagram masing-masing, Sobat K. Tapi untuk yang sudah menerima eksekusi sosialisasi secara langsung ya, ini bisa juga dikabarkan update-nya apakah hanya SD Cempedak saja atau mungkin SD-SD dan sekolah-sekolah lain sudah menerima juga. Berkabar di WhatsApp ya, 08 11 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sobat, kita update soal pelaksanaan ibadah haji ya, sobat. Dikabarkan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau seluruh jemaah dan petugas haji bisa mematuhi seluruh aturan yang sudah ditetapkan demi menjaga kelancaran, ketertiban, dan keselamatan ibadah haji. Inspektur Wilayah 3 Kementerian Haji dan Umroh Mulyadi Nurdin menegaskan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi wajib dipatuhi seluruh jemaah dan petugas haji. Hal tersebut disampaikan oleh Mulyadi di Arafah pada hari ini ya sobat, kita tanggal 26 Mei. Menurutnya, pengaturan dilakukan secara ketat mulai dari proses pemberangkatan jemaah dari Mekah menuju Arafah, perpindahan ke Muzdalifah hingga Mina, termasuk pengaturan nur murur dan juga tanazul. Jemaah juga diminta untuk menghindari aktivitas di tengah cuaca panas, memperbanyak minum air, dan mengonsumsi buah-buahan. Menggunakan alat pelindung diri, serta juga disarankan untuk terus bisa fokus menjalankan ibadah haji, Sobat K. Mulyadi juga meminta seluruh petugas haji mematuhi SOP, menjaga disiplin dan mengedepankan integritas dalam memberikan pelayanan kepada jamaah. Dia juga menyampaikan, seluruh layanan selama penyelenggaraan ibadah haji akan diawasi oleh Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal Kementerian Haji dan Umroh. Pengawasan dilakukan terhadap layanan transportasi, konsumsi, akomodasi, layanan masyair, hingga layanan kesehatan sejak tahap persiapan sampai berakhirnya penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Mulyadi Sobat K, para petugas sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan dan pembekalan di tanah air, sehingga kini menjadi momentum untuk membuktikan kualitas pelayanan kepada jemaah. Diharapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bisa berjalan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, Sobat K.

Kita doakan bersama ya sobat, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan ibadah haji, serta khusus untuk kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita yang juga sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan serta dilancarkan segalanya sampai pulang kembali ke rumah di tanah air, serta juga menjadi haji yang mabrur. Sobat, kita doakan yang terbaik. K Radio 102.9.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu ya Sobat Gay di siang hari ini jam 11.01. Sudah menjelang jam makan siang nih ya Sobat. Untuk kamu yang masih masuk kerja, bisa kayak

0: anak Probolinggo itu. Kali ini kita bergeser ya. Terima kasih sekali lagi update-nya Sobat Arif. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas hari ini. Dan juga Sobat Nanang sudah bergabung juga di WhatsApp kita. Wah, ini mengirimkan kondisi situasi terbaru. Ini nampaknya ada perbaikan jalan ya. Kita akan simak informasi selengkapnya. Sudah dikirimkan juga voice note-nya berikut ini bersama Sobat Nanang.
1: Selamat siang Sobat K Radio. Mohon izin menginformasikan bahwasannya ada kegiatan pemasangan box culvert yang memotong jalan di area utara Super Galaxy Tempurjo. Jadi masuknya Desa Kawangrejo perbatasan dengan Tempurjo. Ini jalur untuk R4 tidak bisa. Jadi dialihkan lewat Desa Talang Jenggawa ataupun lewat Desa Taman Sari, Kecamatan Mumbul Sari untuk dua arah dari Tempurjo ke Jember. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan hati-hati selalu di jalan. Selamat siang.
2: Kei Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
0: Terima kasih banyak update-nya Sobat Nanang. Ini disampaikan langsung laporannya ya dari sekitar dekatnya Super Galaxy Sobat K. Dan Alifa akan ulangi lagi ya informasinya. Jadi untuk kamu yang akan melintas, harap untuk tetap hati-hati dan waspada karena ada, bisa dibilang penutupan jalan ya. Penutupan jalan khusus untuk roda 2 ini sama sekali tidak bisa melintas karena ada pemasangan box culvert Sobat K. Dan sudah dialihkan juga ke Mumbul Sari dan juga lewat Jenggawa. Di titik mananya tepatnya kita akan simak sekali lagi informasi dari Sobat Nanang berikut ini.
1: Selamat siang Sobat K Radio. Mohon izin menginformasikan bahwasannya ada kegiatan pemasangan box culvert yang memotong jalan di area utara Super Galaxy Tempurjo. Jadi masuknya Desa Kawangrejo perbatasan dengan Tempurjo. Ini jalur untuk R4 tidak bisa. Jadi dialihkan lewat Desa Talang Jenggawa ataupun lewat Desa Taman Sari, Kecamatan Mumbul Sari untuk dua arah dari Tempurjo ke Jember. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan hati-hati selalu di jalan. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih banyak update-nya Sobat Nanang, mudah-mudahan lancar terus aktivitas hari ini. Dan juga untuk Sobat K, hati-hati di jalan dan terus kamu bisa tetap berkabar di WhatsApp kita ya. Seperti biasa, 08 11 378 1029.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Seperti yang tadi kita udah spill di awal banget ya Sobat Kek, kalau ternyata permasalahan sampah ini gak cuma di Jember aja, tapi di wilayah-wilayah lain masalahnya juga sama. Sampah, cuman waktunya aja yang mungkin gak berdekatan antara satu wilayah dan satu wilayah lainnya. Kemudian juga terkait dengan intensitas dan juga kondisi TPA itu juga kurang lebih kayaknya rata-rata senasib sih ya Sobat Kei. Dan kali ini kita dapat kabar dari salah satu kabupaten di kawasan Tapal Kuda juga. Ada sebuah video yang menunjukkan tumpukan sampah yang sampai meluber ke jalan dan akhirnya viral. Tepatnya di Pasar Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Video ini diunggah oleh akun Facebook dari Said Setia, dibagikan ke grup Facebook di Lumajang 1 di hari Senin kemarin tanggal 25 Mei. Dalam video ini Sobat Kei, tampak sampah ini menumpuk dalam dua bak penampungan milik Dinas Lingkungan Hidup Lumajang di TPS hingga meluber ke jalan. Imbasnya Sobat, kendaraan roda 4 gak bisa melintas, sedangkan kendaraan roda 2 harus nepi biar bisa melewati jalan tersebut. Dalam video juga terdengar suara yang menyampaikan bahwa sampah ini sudah 1 bulan loh gak diambil sama DLH, sehingga sampah semakin menumpuk dan meluber ke jalan Sobat King. Hal tersebut disampaikan oleh pemilik atau perekam dari video ini, yaitu Said Setia, dalam video yang diunggahnya. Sekretaris DLH Lumajang membenarkan hal ini, yaitu Agus Rahman Razak. Dia menyampaikan bahwa memang sampah ini terjadi di kawasan Jatiroto, tepatnya di TPS Jatiroto. Tapi dia membantah bahwa tumpukan sampah ini terjadi akibat tidak ada petugas pengambil sampah dalam 1 bulan terakhir. Katanya sehari aja nggak diambil pasti udah menggunung, apalagi sebulan, jadi nggak mungkin kalau sebulan nggak diambil, begitu kata Razak Sobat Kek. Konfirmasinya, gunungan sampah ini terjadi karena beberapa waktu lalu truk pengangkut sampah mengalami kerusakan Sobat Kek, dan awalnya sih kendalanya dari situ. Cuman sampah yang dibuang dari sumbernya ini tanpa ada pemilahan terlebih dahulu. Meski begitu, Razak sendiri mengaku saat ini petugas DLH Lumajang sudah berada di TPS Jatiroto untuk membersihkan sampah yang sudah menumpuk tersebut, Sobat Kei. Ini nih, kalau kita lihat dari pernyataannya, kalau ternyata memang sampah yang dibuang dari sumbernya ini nggak ada pemilahan terlebih dahulu. Di Jember kan juga dibatasin tuh mulai bulan Juni nanti untuk TPA Pakusari ya, sebagai TPA terbesar di Jember, sampahnya hanya menerima yang organik saja, yang anorganik nggak akan diangkat. Mudah-mudahan nggak terjadi seperti ini ya Sobat Kek. Inilah pentingnya kita punya tempat sampah lebih dari satu ya, dua lah minimal, kalau bisa tiga ya Sobat Kek. Karena tujuannya untuk apa? Untuk sampah organik, anorganik, juga untuk limbah B3 Sobat, itu juga perlu kita pilah-pilah dan pisahkan terlebih dahulu Sobat Kek. Adakah yang mungkin sudah memulai pemilahan sampah dari rumah tangga? Bisa share juga gimana experience-nya di 0811-378-1029, atau mungkin yang udah bikin komposter-komposter nih Sobat Kek, sharing juga ya bersama kita di WhatsApp seperti biasa.
0: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Hill.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang, dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad. Siang ini membawa kabar, Lapas Narkotika Kelas 2 Pamekasan menggelar bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat umum di halaman depan kantor Bupati Pamekasan. Sebanyak 106 warga dari berbagai kelompok usia, mulai remaja, dewasa hingga lansia, mengikuti layanan kesehatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol. Selain itu, tim medis juga membuka layanan konsultasi kesehatan dan membagikan multivitamin secara gratis. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Pamekasan, Kusnan, mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemasyarakatan untuk hadir memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Ratusan pondok pesantren di Kabupaten Demak tercatat belum memiliki izin operasional resmi dari Kementerian Agama. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena legalitas lembaga sangat penting untuk menjamin validitas data pendidikan keagamaan. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Demak menjelaskan, ada 130 pesantren di wilayah Demak yang belum mengantongi izin. Saat ini, pihak Kementerian Agama Demak terus mendorong para pengurus yayasan guna mengurus izin agar memudahkan akses bantuan pemerintah. Legalitas operasional ini bukan hanya sebagai syarat formalitas, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para santri.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro kemarin. Dalam lawatannya, gubernur memastikan harga pangan dan hewan kurban relatif aman. Saat melakukan inspeksi di pasar tradisional, Gubernur Kofifah menilai fluktuasi harga sejumlah komoditas masih berada dalam batas wajar yang umum terjadi menjelang Idul Adha. Di antaranya harga daging sapi naik dari biasanya Rp120.000 per kilogram menjadi Rp125.000, sementara harga cabai, bawang putih, dan gula juga relatif terkendali.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat siang Sobat Arif, baru saja bergabung di WhatsApp kita ya, mengabarkan situasi terbaru di Jalan Tawang Mangu. Sobat Gay, dari perjalanannya Sobat Arif di siang hari ini.
2: Tahu mangu kok sudah mulai gerimis, Mbak Lita. Sudah mulai gerimis. Tidak jadi dari gerimisnya.
0: Gay Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Dikabarkan oleh Sobat Arif ya, kalau di Tawangmangu nih tadi sempat gerimis kecil banget, cuman kayaknya nggak jadi kalau kata Sobat Arif. Kemudian juga untuk proyek gorong-gorongnya juga sudah selesai, aman juga kondisi lalu lintasnya untuk dilalui armada besar Sobat. Cuman yang jelas tadi baru netes-netes aja ya Sobat Arif ya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi lalu lintasnya juga lancar di siang hari ini ya Sobat Arif, mendekati jam 12 siang. Dan juga kondisi langitnya kalau di Jalan Danau Toba ini ya, ini sudah berawan tebal memang, dan sebagian juga udah mulai agak gelap awannya. Mudah-mudahan masih lancar aja nih untuk di siang hari ini. Dan juga karena ada sebagian sekolah yang udah libur. Tadi sebenarnya tidak semuanya libur ya, karena kita dikonfirmasi oleh Sobat Imawati MBG masih jalan hari ini. Kemudian juga, tapi Alifa lihat di beberapa sosial medianya sekolah-sekolah Islam ya, ada sebagian yang sudah libur karena besok Idul Adha. Jadi kemungkinan besar yang mungkin libur hari ini nih sudah mulai melakukan perjalanan juga. Sambil melakukan perjalanan tetap harus dipersiapkan perbekalan sebaik-baiknya ya Sobat. Kayak alat pelindung hujan, jangan sampai lupa vitamin ya. Perlu dan penting banget, apalagi kalau bepergian bawa anak-anak nih dengan kondisi dengan kondisi cuaca yang masih kadang agak bikin gundah juga ya. Gundah gak Sobat Arif kalau udah gerimis dikit terus ternyata gak jadi hujan. Ini kita dapat kabar baru lagi dari Sobat Arif ya Sobat, kata Sobat Arif ternyata gak jadi hujan. Ini lanjut perjalanannya Sobat Arif ke arah Jalan Jawa menuju ke Jalan Karimata, kondisinya masih kering ya Sobat Arif ya, walaupun mungkin sudah mulai berawan. Tetap hati-hati dan waspada ya Sobat Arif, mudah-mudahan lancar segala aktivitasnya hari ini. Dan juga untuk kamu Sobat K yang juga sedang melakukan perjalanan di siang hari ini, sekali lagi Alifa ingatkan untuk tetap jaga kondisi tubuh kamu. Apalagi mungkin ada yang mau beridul adha di luar kota, menikmati liburan di luar kota Jember, ini tetap harus mempersiapkan perbekalan dengan baik ya. Multivitamin, jas hujan, alat pelindung hujan, itu tetap harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi update-nya Sobat Arif, mudah-mudahan lancar terus dan selamat menyambut Idul Adha. Ini kita dapat banyak ucapan hari ini dari pendengar kita tadi Sobat Cahyo Riyadi, kemudian juga Sobat Imawati menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan segalanya berlangsung dengan baik ya Sobat Kei, karena Idul Adha ini adalah momentum besar juga, momentum tahunan yang cukup besar bagi kita semua Sobat Kei. Terjadi penyembelihan di mana-mana dan tetap ya, karena kita juga sedang bergulat dengan permasalahan sampah. Nampaknya harus ada pertimbangan tersendiri dalam penggunaan plastik untuk pelaksanaan kurban besok ya Sobat Kei. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kemudahan dan kesehatan. Termasuk kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang melakukan wukuf di Arafah ya. Ini ibadah armusna sudah akan berlangsung Sobat K. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kesehatan di tanah suci sana. Dan juga untuk kamu Sobat yang akan menikmati liburan, juga tetap kamu bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa di 0811 378 1029. Sekarang waktunya Liva untuk pamit ya Sobat K. Perspektif break dulu sampai jam 2 siang. Tapi santai aja, kita masih akan putarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu dengarkan sampai jam 2 nanti. Untuk kemudian nanti jam 2 sampai jam 8 akan dilanjut dengan K Perspektif lagi oleh Raffiana. Alifa pamit ya. Jangan lupa makan, minumnya juga jangan sampai kurang, karena ingat kita sudah masuk musim kemarau nih. Officially whole Kabupaten Jember udah masuk musim kemarau, meskipun masih ada mendung dan hujan ya Sobat. Jadi tetap jaga kondisi tubuh kamu dengan baik, air putihnya jangan sampai kurang, pastikan hidrasi tubuh kamu tetap oke. Dan terus berkabar di WhatsApp kita di 0811 378 1029. Dan kamu terus bisa dengarkan K-Radio di 102,9 FM dan juga streaming kita di kastripradiojember.com. Alifa pamit ya, selamat siang. Satu single buat kamu dari Ariel berikut ini, judulnya Ancika.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: power geng, push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Glorinata. Lebih dari 38.000 penumpang kereta api diberangkatkan hari ini melalui berbagai stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta. Angka ini menjadikan sebagai puncak volume penumpang pada masa libur panjang Idul Adha 2026. Pihak KAI Daop 1 mengantisipasi lonjakan volume penumpang dengan menambahkan 9 perjalanan kereta api tambahan dengan rincian 8 kereta api tambahan dari stasiun Gambir dan 1 kereta api tambahan dari stasiun Pasar Senen. Hari ini stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan jumlah keberangkatan tertinggi, yakni sekitar 15.000 pelanggan, lalu stasiun Gambir sebanyak 14.000 pelanggan. Secara keseluruhan, total kapasitas tempat duduk kereta api jarak jauh yang disediakan selama periode long weekend hari libur Idul Adha 25 Mei hingga 2 Juni 2026 mencapai lebih dari 363.000 kursi. Hingga saat ini tiket yang telah terjual mencapai 206.000 tiket atau 56% dari total okupansi. Masjid Istiqlal mulai bersiap menyambut rangkaian Idul Adha 1447 Hijriah tingkat kenegaraan. Sejumlah petugas kebersihan, panitia kurban, dan aparat keamanan sudah terlihat bersiaga di area masjid. Sementara kedatangan hewan kurban terus berlangsung, termasuk sapi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita simak liputan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap dan juru kamera Wandi Saragih untuk Anda.
1: Jumlah persiapan menjelang Idul Adha.

0: Mekah di Masjid Istiqlal. Ini adalah spirit kurban merawat alam dan juga kemanusiaan. Dan informasi yang kami dapatkan juga pemirsa bahwa yang paling dinanti ini adalah hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden dari Gibran Rakabumi Raka, di mana hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan sapi yang berjenis simental dengan bobot sekitar 1,3 ton dan untuk yang diberikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka ini merupakan sapi jenis Brahman dengan bobot sekitar 1,1 ton di mana ini juga ada 3 ekor sapi lainnya jenis simental dengan bobot 800 hingga 900 kg. Dan pemirsa, memang untuk tahun ini pembagian dari daging sapi maupun juga hewan kurban ini tidak diberikan secara langsung atau menggunakan sistem kupon. Tetapi hewan kurban ini atau daging-daging ini akan didistribusikan langsung terhadap pesantren, yayasan, perguruan tinggi, lembaga binaan yang telah terdata oleh pihak dari Masjid Istiqlal, di mana sistem ini diharapkan untuk menghindari antrean panjang, desak-desakan, dan juga potensi dari kericuhan. Dan pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan juga bahwa gerbang Masjid Istiqlal ini akan dibuka tepatnya sekitar pukul 3:30 dan disampaikan oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar dari Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Ini mengingatkan untuk para jamaah ataupun untuk bisa datang lebih awal mengingat sholat yang akan dilaksanakan tepatnya ataupun ibadah ini akan berlangsung tepatnya pada pukul 7. Jadi untuk persiapan yang ada di Masjid Istiqlal ini dapat kami sampaikan, ini sudah mulai terlihat, mulai dari pihak pengamanan yang sudah bersiaga dan juga hewan-hewan kurban yang sudah mulai berdatangan di Masjid Istiqlal ini, dan nanti jumlahnya ini akan terus bertambah dan kita akan lihat bersama seperti apa perkembangannya. Dari Jakarta, Bianca Sumenda, Puandi Saragi melaporkan untuk Metro TV.
1: Demikianlah informasi dalam Headline News untuk saat ini. Pemirsa, Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. K-Radio 102.9 K-Radio.
2: Your life, your music. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
3: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
4: Selamat siang Sobat K, di jam 2 tentu saja K-Perspektif kembali menemani kamu dengan berbagai informasi-informasi terhangat. Bersama Raffiana ya Sobat K, sampai jam 8 malam nanti. Dan nampaknya untuk cuaca di sore hari ini lagi sedikit mendung, terutama yang ada di lingkar kampus nih Sobat K. Dan di bagian utara ya, Jember bagian utara sepertinya lagi mendung banget. Boleh kabarkan dong mungkin teman-teman yang ada di Jember bagian utara di daerah perbatasan Bodowoso dan sekitarnya, boleh kabarkan. Atau di beberapa wilayah lain sudah mulai turun hujan Sobat K, share aja informasinya ke WhatsApp ke radio ya di 0811 378 1029. No matter what, no matter what, you got.

Satu single dari Lady Gaga dan Doechii dengan Runway baru saja diputar ya, sekaligus menjadi lagu pembuka di K-Perspective siang hari ini Sobat K. Udah menjelang Idul Adha ya, yang hari ini libur mungkin bercuti bareng dengan keluarga atau keluar kota. Karena besok hari raya Idul Adha ya Sobat K, pasti ada beberapa teman-teman juga yang hari ini pulang atau pulang kampung gitu, atau justru di tanah rantau, tetap di Kabupaten Jember aja nih Sobat K, menikmati waktu liburnya di tanah rantau. Seperti aku ya Sobat, aku pun juga gitu, gak pulang sih untuk Idul Adha tahun ini, tapi nanti aja di Repel, nanti cuti pas waktu-waktu tertentu aja sih pulangnya. Karena kalau sekarang memang lagi padat banget ya kerjaan, begitupun juga kamu pasti ada beberapa kerjaan atau urusan yang akhirnya gak bisa pulang kampung Sobat Kei. Ya gak apa-apa, sekali-sekali lebaran di tanah rantau ya Sobat. Atau yang udah terbiasa, yang udah biasa banget gak pulang kampung nih, udah relate banget sih. Apalagi yang mas setiap harinya punya kerjaan yang numpuk banget. Apapun itu, semoga di Idul Adha tahun ini ya, semoga untuk kamu yang juga berkorban, untuk hewan-hewan ternak kamu juga menjadi hal yang bermanfaat nantinya untuk masyarakat yang menerima daging kurbannya, kemudian juga menjadi sumber pahala untuk kamu Sobat. Yang belum punya kesempatan di tahun ini, semoga di tahun depan bisa kurban ya Sobat Kei, amin. Nah Sobat, kita awali informasi pertama di siang hari ini berkaitan dengan persiapan menjelang Idul Adha ya Sobat Kei. Dari Bupati Jember yang memastikan bahwa harga kebutuhan pokok dan hewan kurban tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Bupati Jember memastikan bahwa harga kebutuhan pokok dan hewan kurban tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Adha, dan pemerintah Kabupaten Jember juga menjamin kondisi hewan ternak sehat dan aman untuk dikurbankan. Memasuki masa peningkatan permintaan atau peak season untuk Idul Adha, ketahanan pangan di Kabupaten Jember disebut masih terjaga dengan baik. Dari Bupati Jember, Muhammad Fawai juga mengatakan bahwa stabilitas harga menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa. Selain menjaga kestabilan harga, Pemkab Jember melalui Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan terus memperketat pengawasan kesehatan hewan ternak. Nah, berdasarkan dari hasil pemeriksaan terakhir, belum ditemukan kasus penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku maupun penyakit menular lain pada hewan kurban di wilayah Jember. Nah, untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan, DKPPP Jember juga menyiapkan standar operasional prosedur khusus pelaksanaan kurban, di mana pemeriksaan fisik hewan dilakukan secara intensif mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga kelengkapan dokumen kesehatan di sejumlah lapak penjualan ternak. Sehingga masyarakat juga diimbau ya untuk tidak khawatir dalam pelaksanakan ibadah kurban, karena pemerintah memastikan pengawasan dilakukan secara ketat. Jadi gak perlu khawatir ya Sobat Kei, untuk saat ini ketahanan pangan dan kondisi hewan ternak di Kabupaten Jember dalam kondisi sehat dan aman untuk dikorbankan. Untuk saat ini masih belum ada ditemui kasus PMK atau penyakit menular lainnya. Jadi masyarakat yang berkurban di tahun ini, terutama untuk masyarakat Kabupaten Jember, sudah dipastikan hewan ternaknya juga dalam kondisi aman. Dan begitupun dari DKPPP Jember yang telah menyiapkan standar SOP khusus untuk pelaksanaan kurban. Jadi dari pemeriksaan hewan juga telah dilakukan ya Sobat K secara intensif, mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga kelengkapan dokumen kesehatan di sejumlah lapak penjualan ternak.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102.9 K Radio.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Kembali di 102,9 masih barengan dengan Raviana Sobat K di siang hari ini ya. Dan kita geser ke informasi selanjutnya. Dari Presiden Prabowo Subianto, pada Idul Adha tahun ini memberikan hewan kurban berupa sapi sebanyak 1.098 ekor kepada pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sapi kurban dari presiden ini juga diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dalam keterangannya, pada hari ini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, bahwa Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara, mengatakan seluruh provinsi dan kabupaten atau kota yang totalnya 552 daerah akan menerima 598 ekor sapi. Ia menjelaskan, jumlah sapi kurban dari presiden ini lebih banyak karena ada 46 daerah yang mendapat 2 ekor sapi lantaran tidak tersedia sapi dengan ukuran standar 800 kg sampai 1,3 ton. Lalu sebanyak 500 ekor sapi bakal dikirim ke lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di berbagai daerah. Sapi kurban yang diberikan kepala negara adalah jenis sapi premium seperti Simmental, Limousin, Peranakan, Ongole, Brahman Angus, Sapi Bali, Frisian Holstein, kemudian Belgian Blue, dan Carolise. Nah, di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden berkenan untuk menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang diberikan kepada seluruh provinsi dan seluruh kabupaten serta seluruh kota madya. Lebih lanjut, Wamen Sesnek juga menjelaskan bahwa sapi kurban dari presiden ini sudah bersertifikat sehat serta sesuai syariat Islam, antara lain jantan, tidak cacat, dan usianya sudah di atas 2 tahun. Menurut juri, ribuan ekor sapi kurban disumbangkan presiden berasal dari peternak lokal. Sapi-sapi yang dibeli oleh presiden berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Presiden, bekerjasama dengan Kementerian Pertanian serta dinas-dinas di daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Dari Kementerian Sekretariat Negara juga bekerjasama dengan Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia atau APPSI, sehingga Presiden berpesan supaya 1.098 ekor sapi kurban ini bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Arif Subandi. Sejumlah lintas sektor di Banyuwangi memperkuat kolaborasi demi memastikan Pelabuhan Ketapang bebas dari belenggu kemacetan. Langkah nyata ini diawali dengan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi bersama Ruang Command Center Mapolresta Banyuwangi. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofik Ripto Himawan menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan ini adalah mengoptimalkan koordinasi dan aksi di lapangan. Tujuannya jelas, yaitu mengurai potensi kemacetan sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
2: Kembali, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Isu pocong viral di media sosial. Pocong diisukan gentayangan di Situbondo dan meresahkan masyarakat. Polres Situbondo menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai isu pocong karena informasi itu hoax dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui meminta masyarakat untuk tidak terpancing informasi melalui media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat, Polres Situbondo meningkatkan patroli di beberapa lokasi yang dinilai rawan dan menjadi isu lokasi pocong gentayangan. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan video atau foto maupun pesan berantai yang belum tentu kebenarannya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Polres Batu memastikan isu pocong begal yang viral di media sosial merupakan hoax. Hingga kini polisi belum menemukan fakta di lapangan maupun menerima laporan resmi dari masyarakat terkait keberadaan sosok tersebut. PS Kasih Humas Polres Batu Ibtu M. Huda Rohman mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Polisi juga meminta warga tetap tenang dan segera melapor ke layanan 110 jika menemukan aktivitas mencurigakan. Patroli rutin pun terus ditingkatkan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Masjid Raya Syekh Zayed Solo kembali menggelar perayaan Hari Raya Idul Adha dengan rangkaian kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan yang melibatkan ribuan masyarakat Solo dan sekitarnya. Selain menyiapkan penyembelihan, sedikitnya 50 ekor sapi dan 20 ekor kambing serta domba, perayaan tahun ini juga diramaikan berbagai agenda hiburan dan pelayanan masyarakat dalam Festival Bulan Haji 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat sore Sobat K, kembali di 102.9 K Radio dan selamat menunaikan ibadah sholat asyar ya Sobat untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Menjelang di jam 3 sore, tentu saja masih bersama Raffiana di K Perspektif dan kita geser untuk mengupdate informasi selanjutnya Sobat K. Ini terkait dengan pelayanan publik ya Sobat K di Kabupaten Jember yang saat ini masih terus dilakukan inovasi-inovasi oleh pemerintah Kabupaten Jember, di mana masih terus berupaya untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata bagi seluruh masyarakat. Nah, komitmen tersebut ditegaskan oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid saat meninjau Pol Pelayanan Publik atau MPP Mini di Kecamatan Jombang pada Senin 25 Mei kemarin. Dalam kunjungannya, Gus Fawaid menyebut kehadiran MPP Mini menjadi bentuk pemerataan layanan bagi warga di wilayah pinggiran yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat kota untuk mengurus administrasi. Menurutnya, masyarakat Kecamatan Jombang membutuhkan waktu hingga 2 jam untuk menuju pusat pemerintahan di kota. Sementara kewajiban membayar pajak tetap sama dengan warga lainnya. Karena itu, pelayanan publik harus lebih dekat dan mudah untuk dijangkau masyarakat. Melalui MPP Mini, berbagai pengurusan administrasi kependudukan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di kota, ini dapat diselesaikan langsung di tingkat kecamatan. Bahkan ke depannya, Bupati Fawaid berencana untuk berkantor secara berkala di MPP Mini untuk memastikan pelayanan berjalan maksimal sekaligus menyerap aspirasi warga secara langsung. Selain meninjau fasilitas pelayanan, Gus Fawaid juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program Peta Cinta, di mana program tersebut memastikan pencetakan KTP elektronik bagi warga di kecamatan luar kota dapat dilakukan langsung di kantor kecamatan tanpa harus datang ke kantor Dispenduk Capil Jember. Bupati Fawaid juga memastikan stok belangko KTP elektronik di Kabupaten Jember dalam kondisi yang aman dan mencukupi, sehingga ia pun juga menegaskan bahwa masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan KTP dapat langsung mencetak ulang secara gratis di kantor kecamatan. Dari pemerintah Kabupaten Jember juga meminta masyarakat segera melapor melalui layanan Wadul Guse apabila menemukan adanya oknum yang mempersulit pelayanan administrasi kependudukan. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music.
2: Headline News Metro TV di 102.9 FM K Radio.

News pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Seorang pendaki perempuan asal Malaysia yang mengalami cedera serius di Gunung Rinjani berhasil dievakuasi menggunakan helikopter medis udara ke Bali setelah sebelumnya proses evakuasi sempat tertunda akibat kabut tebal yang menyelimuti kawasan Pelawangan 2, Sembalun.

0: Sudirman dilaporkan terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani menuju ke Pelawangan 2 Sembalun pada Senin 25 Mei. Akibat insiden tersebut, pendaki asal Malaysia itu mengalami cedera serius dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya sehingga dievakuasi oleh porter dan guide ke Pelawangan 2 Sembalun. Tim rescue dari Pos Sar Kayangan dan Kantor Sar Mataram pun langsung mendatangkan helikopter milik PT SGIR Bali untuk mempercepat evakuasi medis udara. Namun helikopter tidak dapat melaksanakan evakuasi akibat kabut tebal yang membatasi jarak pandang demi keselamatan penerbangan. Helikopter pun akhirnya kembali ke Bali. Kepada Kantor Sar Mataram, Muhammad Haryadi menegaskan pihaknya memprioritaskan keselamatan korban dan kru helikopter sehingga evakuasi dilanjutkan setelah kondisi cuaca dinyatakan aman. Korban pun berhasil dievakuasi dengan selamat ke Bali.
1: Dapat kami laporkan terkait dengan perkembangan evakuasi terhadap satu orang warga negara Malaysia yang terjatuh di rute Gunung Rinjani dan alhamdulillah sudah tiba di Benua Bali pada pukul 09.05. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Inmedica Sanur Bali.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN resmi meluncurkan aplikasi review pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pengawasan dan kualitas asupan gizi bagi penerima manfaat dengan melibatkan guru hingga ustadz sebagai pihak penilai langsung di lapangan. Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnama Sony Sonjaya. Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen pengawasan real-time untuk memastikan setiap menu yang disajikan mitra memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, BGN menunjuk PIC di tiap titik penerima manfaat. Mereka adalah para guru di sekolah, kepala posyandu, hingga para ustadz di pondok pesantren. Para PIC ini dibekali akses aplikasi untuk memberikan penilaian langsung terhadap 4 parameter utama, yakni ketepatan waktu, aroma, rasa, hingga variasi menu harian. BGN menekankan bahwa tujuan utama aplikasi ini adalah membangun kesadaran dan tanggung jawab para pelaksana agar kejadian menonjol.

Callum Scott featuring dengan Leona Lewis dengan You Are The Reason baru saja diputarkan Sobat K di jam 15 lewat 15 menit. Udah di jam 3 sore ya, nampaknya untuk kondisi cuaca sudah berangsur cerah. Tadi lumayan gelap banget dan mendung di wilayah lingkar kampus, terutama di daerah Danau Toba ya. Tadi apalagi dilihat bagian Jember Utara, lihat awannya aja sih Sobat K itu kayak gelap banget. Tapi semakin sore berangsur cerah ya, walaupun masih ada awan hitam dan lumayan berangin ya di sore hari ini Sobat K, jadi lumayan agak dingin juga. Jadi yang beraktivitas di sore hari bisa untuk memakai jaket ya Sobat K, dan jangan lupa untuk pengendara roda 2 menggunakan helm, karena lagi banyak banget pengendara yang tidak menggunakan helm dan melintas di lingkar kampus. Jadi jangan lupa ya Sobat K, itu juga untuk keselamatan diri kamu sendiri. Jadi pakai helm juga sangat penting. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K, kita geser ke informasi selanjutnya. Nah, Jember saat ini semakin tumbuh ya Sobat, bahwa kita lihat Wings Air telah memperkuat konektivitas udara Surabaya-Jember Sobat K. Dimana Kabupaten Jember terus menunjukkan perkembangannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Pulau Jawa. Berdasarkan dari data BPS, ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 2025 tumbuh 5,47% dengan nilai produk domestik regional bruto mencapai 110,98 triliun rupiah. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jember, pada 2025 dan rilis resmi pemerintah Kabupaten Jember, bahwa struktur ekonomi didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 25,42%, disusul perdagangan, industri, pengolahan, jasa dan sektor pendukung lainnya yang terus berkembang. Jember ini dikenal sebagai salah satu pusat komoditas unggulan di Jawa Timur yang didukung sebagai sektor dengan pasar nasional hingga ekspor. Antara lain ada kopi Jember mengalami pertumbuhan signifikan dari sekitar 4.477 ton pada 2023. Ini menjadi sekitar 11.700 ton pada 2024 dan mencapai 15.000 ton pada 2025. Selain kopi, kemudian tembakau dan edamame, Jember ini juga memiliki kekuatan pada sektor kakao serta hasil perkebunan dan pertanian lainnya. Aktivitas ekonomi tersebut mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, logistik, distribusi serta meningkatnya kebutuhan perjalanan bisnis antar daerah. Sehingga kondisi ini menjadikan Jember semakin menarik sebagai tujuan bisnis, investasi dan pengembangan ekonomi kawasan Timur Jawa Timur. Di sisi lain, investasi di Jember ini juga menunjukkan tren yang positif. Realisasi investasi pada tahun 2025 mencapai 2,57 triliun rupiah atau meningkat sekitar 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kondisi ini yang menunjukkan bahwa kepercayaan dunia usaha terhadap potensi ekonomi Jember yang terus berkembang. Jadi nggak hanya dikenal sebagai kota agribisnis, tapi Jember juga memiliki daya tarik pariwisata dan pendidikan. Berbagai agenda nasional dan internasional seperti JFC, wisata pantai selatan, pegunungan, budaya Pandalungan, hingga keberadaan perguruan tinggi, ini menjadikan mobilitas masyarakat menuju Jember terus meningkat. Nah, melihat potensi dan keunggulan tersebut, Wings Air, member of Lion Group, ini menghadirkan penerbangan berjadwal rute Surabaya-Jember-Surabaya per 1 Juni 2026 menggunakan pesawat ATR-72 berkapasitas 72 kursi. Melalui rute Surabaya-Jember, masyarakat kini dapat menikmati akses perjalanan udara yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Karena Surabaya ini sebagai salah satu hub utama Lion Group yang membuka konektivitas lanjutan ke berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Batam, Pekanbaru, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Pangkalan, Bun, kemudian Banjarmasin, Sampit, Samarinda, Berau, Tarakan, Makassar, Denpasar, Lombok, dan Kupang. Selain itu, pelanggan juga dapat melanjutkan perjalanan internasional menuju Kuala Lumpur dan Jeddah.

0: power, geng, push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengeluarkan imbauan khusus bagi jemaah haji 2026 untuk tidak beraktivitas di luar ruangan pada jam-jam terpanas, yaitu di antara jam 10 pagi hingga jam 4 sore waktu Makkah. Dikutip dari situs resmi Himpuh, kebijakan ini dikeluarkan di tengah ancaman suhu ekstrim yang diperkirakan mencapai hingga 47 derajat Celcius selama puncak musim haji. Imbauan tersebut muncul ketika jutaan jemaah tengah menjalani fase-fase utama ibadah haji di kawasan suci, termasuk wukuf di Arafah pada hari ini, Selasa 26 Mei. Dengan cuaca panas yang ekstrim, jemaah haji memiliki risiko kelelahan panas dan heat stroke meningkat tajam akibat paparan suhu tinggi. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi meminta para jemaah tetap berada di dalam tenda atau tempat akomodasi selama periode panas ekstrim tersebut. Jemaah juga diminta untuk beristirahat, menghindari aktivitas luar ruangan saat suhu mencapai puncaknya, serta melaksanakan sholat di masjid yang berada dekat dengan lokasi penginapan. Selain itu, jemaah diimbau untuk tidak memaksakan perjalanan dengan berjalan kaki jika kondisi panas dinilai terlalu membebani fisik. Jika mengalami gejala seperti pusing, peningkatan suhu tubuh, sakit kepala, atau pandangan kabur, jemaah diminta untuk segera menghubungi layanan darurat 911. Sementara itu, Otoritas Kesehatan Saudi menyatakan bahwa tim medis telah menangani 144 jemaah yang mengalami heat stroke saat rangkaian utama ibadah haji mulai berlangsung. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan kasus kesehatan, Arab Saudi menyiagakan lebih dari 50 ribu tenaga kesehatan serta 3.000 ambulan di berbagai kawasan suci. Kondisi cuaca selama musim haji disebut berada pada level ekstrim, dengan suhu diperkirakan berkisar antara 44 hingga 47 derajat Celcius saat puncak ibadah wukuf di Arafah. Tak hanya panas, angin kencang dengan kecepatan 15 hingga 40 km per jam ini juga diperkirakan terjadi pada siang hari, berpotensi membawa debu dan pasir yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi jemaah dengan masalah pernafasan. Sehingga cuaca ekstrim menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan haji tahun ini di tengah mobilitas jutaan jemaah yang menjalani ritual di area terbuka.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Phone.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
4: Selamat sore Sobat K, kembali di K Perspektif masih barengan dengan Raviana. Di jam 15:39 tadi ya Sobat K, telah terjadi gempa bumi di mana pusat gempa berada di 93 km tenggara Jember Jatim. Magnitudo sekitar 5,1 skala Richter dengan kedalaman 10 km. Sehingga hati-hati selalu dan tetap waspada ya Sobat K terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Ini baru aja sih di jam 3:30 sore tadi dan durasinya nggak terlalu lama, mungkin hanya beberapa detik aja ya Sobat K, tapi lumayan agak keras ya karena sekitar 5,1 skala Richter tadi. Tapi untuk kondisinya, ini tidak berpotensi tsunami. Jadi aman, tetap waspada aja untuk kondisi jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi susulan. Untuk informasi lengkap ya Sobat K terkait dengan gempa bumi di sore hari, kamu bisa banget untuk cek secara berkala di bmkg.go.id. Di sana dijelaskan bagaimana kondisi dari cuaca, kemudian juga gempa bumi secara real time Sobat K. Apalagi yang baru aja terjadi ya, itu kan lumayan keras. Nah itu udah diinformasikan secara lengkap oleh BMKG. Jadi kalau kamu bisa mengakses informasinya atau ada informasi-informasi penting, biasanya akan diunggah oleh BMKG Sobat. Jadi tetap waspada ya dan tetap siaga. Nanti kita akan bantu untuk informasikan secepatnya jika terjadi gempa susulan dan lain sebagainya Sobat K. Tapi semoga aja tetap aman ya Sobat, dan nampaknya kondisi di Kabupaten Jember juga masih cukup terkendali. Di sore hari ini ada beberapa informasi juga yang masuk ke WhatsApp Ke Radio. Ini dari Sobat Cahyo Riyadi juga bergabung tadi di WhatsApp Ke Radio terkait dengan informasi cuaca di daerah Kaliwates ya, nampaknya ini juga sudah mulai turun hujan Sobat K. Dan begitupun tadi dari Sobat Cahyo Riyadi juga mengabarkan baru aja gempa dan share beberapa informasi terkait dengan estimasi gempa bumi di daerah Jember yang nampaknya ini berada di 93 km tenggara Jember Jatim ya. Informasinya sama ya seperti yang disampaikan oleh BMKG. Terima kasih informasinya Sobat Cahyo Riyadi yang bergabung di sore hari ini. Begitu juga ada Sobat Arif ini yang juga ikut bergabung di saluran WhatsApp Ke Radio. Ini sepertinya mengabarkan kondisi traffic di sore hari ini ya Sobat K. Kita simak informasinya.

0: di Jalan Gosalin mulai hujan pada siang. Karena tahu hujannya.
1: Terima kasih informasinya Sobat Arif yang bergabung di saluran WhatsApp Keredio mengabarkan tadi di Jalan Ahmad Yani kondisi trafik lumayan ramai ya, didominasi oleh pengendara roda 4 juga yang sore hari ini sepertinya udah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas, apalagi yang berpuasa di sore hari pasti udah banyak yang siap-siap untuk menyiapkan waktu berbuka atau menyiapkan menu berbuka ya. Jadi hati-hati selalu yang ada di perjalanan, dan kabar dari Sobat Arif di Jalan Agus Salim ini sudah turun hujan juga, gak merata kondisi cuaca di sore hari ini. Jadi yang akan melakukan aktivitas berkendara di sore hingga malam nanti ya Sobat K, siap-siap saja untuk di bawah alat pelindung hujannya. Terima kasih informasinya Sobat Arif di sore hari ini. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Untuk kamu masih ditunggu ya Sobat K, kalau ada beberapa informasi penting boleh share aja ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Masjid Istiqlal Jakarta bersiap menyelenggarakan sholat Idul Adha serta penyembelihan hewan kurban tingkat kenegaraan pada Rabu besok. Sejumlah persiapan mulai dari pengamanan pas pampres, pendataan hewan kurban hingga penyediaan kantong parkir sudah dimatangkan oleh pihak panitia. Masjid Istiqlal kembali akan menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, tingkat kenegaraan yang terbuka untuk seluruh masyarakat muslim. Pelaksanaan sholat Idul Adha dijadwalkan berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026 yang dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masyarakat yang ingin mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal tidak perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jemaah bisa langsung hadir ke lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah bersama ribuan umat muslim lainnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sementara itu, sejumlah persiapan mulai dari pengamanan pas pampres, pendataan hewan kurban, hingga penyediaan kantong parkir sudah dimatangkan oleh pihak panitia. Di area kandang umum, sejumlah petugas keamanan dan panitia kurban sudah bersiap untuk mendata serta menerima kedatangan hewan kurban. Sejumlah personel pas pampres juga sudah di lokasi untuk melakukan sterilisasi jalur. Hingga saat ini sudah ada 45 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang tiba di Istiqlal. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah karena total hewan kurban yang terkonfirmasi sudah mencapai 59 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Pemirsa, lebih dari 1,5 juta jemaah dari seluruh dunia memadati kawasan Arafah pada Selasa waktu setempat dalam puncak pelaksanaan ibadah haji tahunan di Arab Saudi. Perjalanan spiritual dari Mina menuju Arafah menjadi momen paling sakral dalam rangkaian ibadah haji yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Pemirsa, sejak pagi hari para jemaah mulai bergerak dari Mina menuju Padang Arafah untuk menjalani wukuf, yakni ritual inti dalam ibadah haji. Kaum pria tampak mengenakan pakaian ihram berwarna putih, sementara jemaah wanita memakai pakaian panjang dan longgar sesuai syariat. Di kawasan Gunung Arafah atau yang dikenal sebagai Jabal Rahmah, para jemaah menghabiskan waktu hingga matahari terbenam dengan berdoa, berzikir, dan memohon ampunan kepada Tuhan. Hari Arafah sendiri diyakini sebagai hari paling suci dalam ajaran Islam. Sebagian peziarah juga mendaki Jabal Rahmah, bukit berbatu yang diyakini sebagai lokasi Nabi Muhammad menyampaikan khotbah terakhir. Innal hamda wan ni'mata ladal mulkal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik wan ni'mata ladal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Demikian headline news saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Radio 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Satu single dari Teddy Swim, Mr. No Reroll, baru saja diputarkan di sore hari ini. Di wilayah lingkar kampus sudah diguyur hujan dan nampaknya juga masih belum reda ya, intensitas ringan di sore hari ini Sobat K. Tapi cuacanya sangat cerah, tapi baru aja turun hujan. Babis gempa tadi ya Sobat K, di wilayah lingkar kampus diguyur hujan. Jadi yang mau ke arah kampus bisa dipakai alat pelindung hujannya. Tadi ada informasi dari Sobat Abdullah yang berada di daerah Jember bagian utara, Arjasa dan sekitarnya. Nampaknya kondisi cuaca di sana juga cukup mendung ya tadi. Dan untuk kondisi cuaca di bagian Jember utara, apakah juga masih mendung atau juga turun hujan di sore hari ini? Boleh untuk kabarkan ya Sobat K yang berada di sana. Dan juga masuk informasi dari Sobat Robin, ini juga mengabarkan tadi di daerah Ambulu juga terasa gempa buminya bermagnitudo 5,1 di sore hari ini. Dan terima kasih ya informasinya Sobat Robin, semoga aman selalu karena kondisinya di Ambulu juga aman dari Sobat Robin. Seperti yang diketahui ya Sobat K, bahwa baru aja tadi di jam 15.39 menit terjadi gempa, beberapa detik aja Sobat K, tapi lumayan kerasa, sekitar 5,1 skala Richter yang berada di daerah 93 km tenggara Jember untuk pusat gempanya dan tidak berpotensi tsunami. Tetapi dari BMKG tetap menyarankan untuk masyarakat tetap waspada jika terjadi gempa susulan. Terima kasih informasinya ya Sobat Robin, kemudian juga Sobat Abdullah yang ikut bergabung di sore hari ini. Dan juga ada Sobat Juke, ini yang mengabarkan juga di Jalan Es Parman ya, sepertinya juga masih turun hujan. Ini nampaknya merata hujan di sore hari ini, dan yang akan melakukan aktivitas di sore hari, mungkin yang mau siap-siap buat pulang beraktivitas atau yang mau siap-siap buka puasa ya, menyiapkan menu buka puasa. Nah, ini juga dihimbau untuk dipakai alat pelindung hujannya karena nampaknya kondisi cuaca di kota ini biasa enggak merata ya Sobat K. Seperti di lingkar kampus hujan, tiba-tiba di daerah mana gitu belum turun hujan, jadi antisipasi saja. Terima kasih informasinya dari Sobat Yuke yang nampaknya juga masih beraktivitas di sore hari ini ya. Semoga lancar selalu untuk aktivitasnya. Untuk kamu masih ditunggu informasi-informasi lainnya. Kirimkan aja ke WhatsApp Kiri Radio di 0811 378 1029.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta api di wilayah Daop 9 Jember mengalami peningkatan pada periode Januari hingga April 2026. PT KAI Daop 9 mencatat jumlah penumpang WNA naik dari 23.000 lebih pada tahun lalu menjadi hampir 24.000 penumpang tahun ini. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan peningkatan ini menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan wisatawan asing karena aman, nyaman, dan memiliki akses dekat ke destinasi wisata unggulan. Stasiun Probolinggo menjadi lokasi favorit wisatawan asing dengan okupansi tertinggi mencapai 8.500 penumpang, disusul Stasiun Banyuwangi Kota dan Ketapang. Cahyo menyebut tingginya minat wisatawan asing dipengaruhi musim liburan di negara asal mereka, serta daya tarik wisata Jawa Timur seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, hingga kawasan wisata Banyuwangi.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hadigoran menyampaikan, pemerintah Kota Malang akan menyiapkan surat edaran khusus terkait dengan pemilahan sampah rumah tangga. Menurutnya, sekarang ini dari Dinas Lingkungan Hidup masih menyusun aturan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga. Nantinya, pemilahan sampah harus jelas mulai dari sampah organik, anorganik, dan juga B3. Raymond juga menegaskan aturan itu diantaranya juga menjelaskan jadwal pengambilan sampah, sampah organik setiap hari, sementara anorganik dan juga B3 tidak dilakukan setiap hari.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang sejumlah langkah telah disiapkan guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat selama libur panjang. Salah satunya terkait penyiapan area parkir bagi wisatawan yang datang ke Kota Madiun. Sejumlah persiapan oleh dinas terkait juga terus dilakukan guna memberi kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Selain itu, melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun juga akan menggelar bazar UMKM binaan selama 7 hari di kawasan Pahlawan Street Center. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendongkrak perekonomian pelaku usaha lokal sekaligus menjadi daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Polres Madiun Kota, utamanya Satuan Lalu Lintas terkait pengaturan arus lalu lintas selama masa libur dan perayaan momentum Idul Adha.
4: Kabar berikutnya kawan untuk sore ini, saya Fitriana Ayu. Warga dan panitia kurban di Kota Surabaya bisa menyimpan limbah rumen atau isi perut hewan kurban Idul Adha di karung sementara, kemudian dibawa ke TPS. Dari TPS, limbah rumen akan dibawa ke TPA oleh petugas DLH. Kata M. Fixer, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, mekanisme itu sudah disosialisasikan lewat surat edaran wali kota, disampaikan ke camat, lurah, panitia kurban, sampai penjual hewan kurban. Limbah hewan kurban dilarang dibuang sembarangan ke saluran air atau sungai.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Pemerintah bersama Pertamina menambah alokasi LPG bersubsidi 3 kg menjelang Hari Raya Idul Adha. Penambahan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM tetap terpenuhi serta menghindari kelangkaan maupun lonjakan harga di pasaran. Ketua DPC Hiswana Migas Besuki, Iqbal Wilda Fardana mengatakan, penambahan alokasi mencapai 150% dari distribusi harian normal. Dari sebelumnya, sekitar 78 ribu tabung gas per hari, kini meningkat menjadi lebih dari 117 ribu tabung per hari. Iqbal juga menjelaskan, tambahan distribusi dilakukan mulai Senin hingga Jumat menjelang Idul Adha, dan juga tetap dilakukan sesudah hari raya untuk menjaga pasokan tetap aman di masyarakat. Dalam kesempatan itu, Hiswana Migas juga mengimbau masyarakat agar menggunakan LPG 3 kg secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau panik buying. Iqbal juga menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap agen, pangkalan, hingga pengecer agar penjual LPG sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu sekitar Rp18.000 per tabung sesuai dengan SK Gubernur tahun 2024. Setelah masa penambahan berakhir pada Jumat mendatang, distribusi LPG subsidi diproyeksikan kembali normal seperti biasa. Karena menjelang Idul Adha sampai nanti plus 3 biasanya Sobat K, Idul Adha itu kan permintaan gas LPG pasti meningkat ya Sobat K, apalagi identik dengan hari raya, dengan masak-masak, masak daging itu pasti permintaan sangat banyak. Sehingga kemarin dari Hiswana Migas juga menginformasikan akan ditambah dari kuota yang biasanya setiap harinya sekitar 78 ribu tabung, nah ini meningkat menjadi 117 ribu tabung per hari. Ini tentunya akan disuplai sampai hari Jumat ya Sobat K. Setelah hari Jumat akan dikembalikan lagi, diproyeksikan kembali normal seperti biasa. Sehingga harapannya dengan ditambah LPG gas 3 kg ini Sobat K atau gas subsidi, ini tentu saja harapannya bisa digunakan secara maksimal, tentu sesuai dengan sasaran yang diperuntukkan, dan jangan sampai masyarakat justru panik buying karena sudah dipastikan untuk kondisi LPG di Kabupaten Jember aman selama Idul Adha 2026 ini.
2: Hey Radio,

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Bunga Citra Lestari featuring dengan Dipa Barus, Aquanita. Baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Nanti untuk azan sholat maghrib di wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 17 lewat 15 menit Sobat K. Nah sebelum itu ada satu informasi juga ini terkait dengan nomor kids atletik yang menjadi salah satu cabang yang menarik perhatian dalam pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SD di Jember. Berbeda dengan atletik pada umumnya, kids atletik ini menggabungkan beberapa unsur ketangkasan dan kecepatan dalam satu perlombaan. Ada dua nomor yang dipertandingkan, yaitu Kangas Escape berupa lari cepat melewati gawang-gawang kecil serta Formula One yang memadukan lari cepat, zigzag hingga lompatan gawang. Meski pelaksanaan berjalan lancar, cabang kids atletik tahun ini tidak diikuti penuh oleh seluruh kecamatan. Dari total 31 kecamatan di Jember, hanya 29 kecamatan yang mengirimkan perwakilan atlet tingkat SD untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dua kecamatan yang tidak ikut ialah Kecamatan Rambi Puji dan Kecamatan Panti. Hal itu disampaikan oleh Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yaitu Muhammad Irfan Zainul A. Irfan menjelaskan dua kecamatan tersebut tidak mendaftarkan atletnya melalui sistem resmi milik Badan Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Akibatnya, atlet dari kedua kecamatan itu tidak bisa mengikuti perlombaan atletik dalam O2SN tahun ini. Menurut Irfan, pendaftaran melalui sistem resmi menjadi syarat utama karena seluruh data peserta O2SN kini menjadi terintegrasi secara nasional. Karena itu pihaknya berharap untuk seluruh kecamatan lebih siap dalam proses seleksi dan administrasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang dalam pelaksanaan berikutnya. Dia juga menilai setiap kecamatan sebenarnya memiliki potensi atlet yang bisa dikembangkan sejak tingkat sekolah dasar. Ia berharap seluruh sekolah maupun kecamatan lebih aktif melakukan pembinaan atlet sejak dini sebelum mengikuti tahapan seleksi O2SN. Dengan begitu proses penjaringan atlet dapat berjalan maksimal dan seluruh kecamatan bisa berpartisipasi penuh dalam setiap cabang olahraga yang dipertandingkan. Harapannya, ke depan semua kecamatan ikut mendaftarkan atletnya setelah proses seleksi di tingkat sekolah maupun kecamatan yang selesai dilakukan. Sementara itu, pelaksanaan seluruh cabang olahraga dalam O2SN tingkat SD di Jember kini sudah rampung digelar. Selain kid athletics, cabang lain yang dipertandingkan melalui pencaksilat, bulu tangkis, dan renang. Rangkaian pertandingan berlangsung sejak 23 hingga 5 Mei dan hampir seluruh 23 Mei hingga 25 Mei dan hampir seluruh cabang olahraga diikuti lengkap oleh perwakilan kecamatan di Kabupaten Jember.

0: Di sore hari ini juga ada Sobat Wahyu yang bergabung melalui saluran WhatsApp Keridio. Ini nampaknya melaporkan kondisi traffic di sore hari ini ya. Kita simak informasinya berikut ini.
1: Full. Dari mulai Polsek Kaliwates menuju Lampu Merah Mangli padat merayap. Cukup panjang, cukup ramai, padat merayap, dan cuaca mendung. Terima kasih. Dari mulai Polsek Kaliwates menuju Lampu Merah Mangli, padat merayap. Cukup panjang, cukup ramai, padat merayap, dan cuaca mendung. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Sobat Wahyu yang melaporkan kondisi traffic di sekitar Polsek Kaliwates ya Sobat K. Sampai dengan Mangli kondisinya lagi macet di sore hari ini. Lumayan merambat dari video yang dikirimkan oleh Sobat Wahyu. Dan dari video yang dikirimkan juga nampak dari pemotor dan juga pengendara roda 4 yang memenuhi dan memadati arus lalu lintas yang berada di sana. Kondisi cuacanya juga cukup mendung Sobat K. Jadi yang OTW di sore ini berada di sekitaran lingkar kampus sampai dengan Mangli, bisa disiapkan alat pelindung hujannya. Jika sewaktu-waktu turun hujan bisa dipakai. Terima kasih informasinya Sobat Wahyu. Semoga lancar selalu segala aktivitasnya. Karena kalau udah di jam 5 sore, dari jam 4 sampai jam 5 tuh pasti udah banyak banget pengendara yang melakukan aktivitas, apalagi yang puasa hari ini ya, menjelang berbuka pasti lagi siap-siap untuk segera pulang sampai ke rumah, atau yang siap-siap untuk mencari menu berbuka di malam hari ini. Jadi hati-hati selalu karena kondisi traffic juga lumayan padat. Terima kasih informasinya Sobat Wahyu, lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Untuk kamu masih ditunggu ya Sobat K, kalau ada informasi-informasi lainnya share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Power Gang Push!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
2: Choco drink,
4: my mood booster,
2: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: K-Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.
6: Selamat malam Sobat K, tentunya masih di K-Perspektif bersama dengan Raffiana di malam hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Sobat K. Di malam hari ini tentunya masih menemani sampai jam 8 malam nanti ya. Dan nampaknya kondisi traffic di wilayah lingkar kampus lumayan ramai di malam hari ini. Jadi hati-hati selaku lu yang mau OTW, mungkin lagi bepergian atau melakukan aktivitas atau punya rencana keluar malam hari ini ya Sobat. Jangan lupa untuk diantisipasi membawa alat pelindung hujannya. Untuk kamu masih boleh banget ya Sobat K untuk berbagi kabarnya di 102,9 dengan memberikan informasi-informasi terkini. Mungkin sekedar informasi traffic atau cuaca, boleh share aja ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.

0: Kembali di Kia Perspektif, masih barengan dengan Raviana Sobat Kia di malam hari ini. Ada Sobat Roy yang bergabung di saluran WhatsApp Kia Radio. Ini nampaknya memberikan informasi terkait dengan kondisi trafik di perempatan Mangli yang macet sampai dealer Hyundai di jam 17.45 menit tadi ya. Ini juga berkaitan informasi dari Sobat Wahyu, tadi juga menyampaikan di sore tadi jam 5. Sekitar jam 5 tadi Sobat Wahyu juga melaporkan kondisi trafik di sekitar Polsek Kaliwates sampai dengan Mangli macet parah. Nampaknya di malam hari ini masih belum terurai ya kemacetan yang ada di sekitaran Mangli. Jadi untuk Sobat Kia yang ke arah sana mungkin bisa cari alternatif jalur lain Sobat Kia biar nggak terlalu terjebak macet. Ini sepertinya kondisi masih macet dan kita akan cari tahu ya sebenarnya kondisi di daerah perempatan Mangli itu apakah ada hal lain, mungkin trouble dan lain sebagainya. Kita akan juga bantu forward informasi tersebut ke Satlantas Polres Jember Sobat Kia agar petugas bisa segera mengatur arus lalu lintas yang ada di sana. Nampaknya dari Sobat Roy ini juga memberikan update terbarunya kembali ya. Coba kita simak informasinya berikut ini.
1: Horor guys, Mangli tidak bergerak.
0: Kembali di Kia Perspektif, masih barengan dengan Raviana Sobat Kia di malam hari ini. Ada Sobat Roy yang bergabung di saluran WhatsApp Kia Radio. Ini nampaknya memberikan informasi terkait.
1: Mangli horor guys, Mangli tidak bergerak.
0: Kembali di Kia Perspektif, masih barengan. Baik, nampaknya kondisi traffic memang masih belum terurai ya. Dari sore jam 5 sampai malam hari ini nampaknya masih belum terurai kondisi traffic. Dan nampaknya karena peningkatan volume kendaraan ya, dan gak ada trouble, jadi murni karena kepadatan. Nah ini sepertinya karena ada peningkatan volume kendaraan masyarakat yang melakukan aktivitas dari sore hingga malam hari ini, jadi numpuk Sobat K. Kita akan bantu informasi tersebut, kita forward ke pihak Satlantas Polres Jember. Semoga segera diatasi ya dari kepadatan yang saat ini juga masih terurai. Tadi informasinya dari Sobat Wahyu jam 5 sore, nampaknya hingga malam hari ini juga masih macet Sobat K. Mungkin yang ke arah sana atau yang berlawanan arah ya Sobat K, mau ke kota, boleh untuk bantu kabarkan di WhatsApp Kia Radio kondisi traffic di malam hari ini Sobat K di 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
2: Paling hot dan hits minggu ini. Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: K Radio, hit music, hot news.
2: Selamat malam Sobat K, kembali di K Perspektif masih barengan dengan Raffiana di malam hari ini. Kita geser ya Sobat K ke informasi selanjutnya. Spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan ini menjadi tema utama yang diusung oleh Kementerian Agama dalam menyambut Idul Adha 2026. Thobib Al-Asyari, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kemenak menjelaskan, tema yang dipilih tersebut berkaitan erat dengan situasi kehidupan masyarakat saat ini dan juga dengan situasi global. Di tengah dinamika kehidupan yang kita hadapi saat ini, kita tahu bahwa situasi dunia, situasi kehidupan masyarakat kita, yang tentu saja dengan adanya Idul Adha, ini mengajak kita untuk kembali menegakkan nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai kepedulian, dan juga tanggung jawab sosial yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Sementara maksud dari merawat alam yang juga menjadi sorotan pada tema Idul Adha yang diusung, ia mengatakan bahwa momentum berkurban dapat menjadi pertumbuhan kesadaran ekologi serta upaya dalam menjaga alam yang menurutnya saat ini kondisinya kurang bagus. Apalagi banyak terjadi peperangan, kerusakan alam di mana-mana, longsor, banjir, kemudian juga cuaca yang belakangan ini yang tidak tentu, ini perlu ada komitmen dan peran-peran umat beragama. Kemenak bersama lembaga-lembaga seperti Basnas dan LAZ atau LAZ menekankan perannya sebagai fasilitator guna menjaga penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban dilakukan sebaik-baiknya oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam kesempatan itu, ia memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat yang melakukan penyembelihan kurban, khususnya di sentra-sentra pelaksana seperti masjid, rumah potong hewan, dan lingkungan sosial untuk melaksanakan penyembelihan dengan khidmat. Dan ini juga tidak lupa ya Sobat K, untuk kita saling jaga lingkungan kita agar tetap bersih, jangan sampai mengotori lingkungan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya munculnya kotoran-kotoran yang akan mengganggu. Jadi mari kita memperlakukan hewan-hewan yang kita sembelih dengan cara yang sebaik-baiknya, karena ini adalah tuntutan dari syariatnya.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

Selamat malam Sobat K, tentunya masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana. Dan Sobat, untuk kondisi macet yang berada di Manglu ya Sobat, seperti yang disampaikan oleh Sobat Roy dan juga Sobat Wahyu tadi sore, kita udah informasikan ke pihak Satlantas Polres Jember. Dan saat ini masih dari Satlantas akan mengerahkan anggotanya ya untuk menuju ke lokasi untuk bisa memberikan pengaturan arus lalu lintas yang ada di sana. Semoga kemacetan segera terurai. Dari AKP Bernardus ini juga telah memberikan responnya ya. Nanti akan menginstruksikan anggotanya ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas yang ada di sana. Jadi untuk Sobat K yang malam hari ini sedang melakukan aktivitas atau melakukan perjalanan, hati-hati selalu ya Sobat K. Informasikan kalau ada beberapa ruas jalan yang macet, share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Indonesia Barat, pemirsa, jutaan jemaah haji berkumpul di Padang Arafah pada hari Selasa untuk melakukan rukun terpenting dalam ibadah haji. Wukuf di Arafah jatuh pada hari ke-9 bulan Zulhijjah, satu hari sebelum Idul Adha. Rekaman drone menunjukkan para jemaah haji tiba di Padang Arafah dan para jemaah berdoa, memohon dan meminta ampunan kepada Allah. Wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji. Para jemaah haji tetap berada di dalam wilayah Arafah hingga matahari terbenam. Tim keamanan mengawal rombongan peziarah dan ditempatkan di sepanjang rute kendaraan dan jalur pejalan kaki untuk mengatur pergerakan jemaah dan memastikan perjalanan lancar ke lokasi. Wukuf di Arafah, salah satu rukun utama dalam ibadah haji, selain bermalam di Muzdalifah dan lempar jumroh di Mina.

0: Pemirsa, demikian headline news. Sesaat lagi live event Wukuf Arafah akan hadir bersama Iqbal Hibawan.
1: K Radio. Hit music, hot news.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid saat meninjau Mall Pelayanan Publik atau MPP Mini di Kecamatan Jombang pada Senin 25 Mei 2026. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News.
4: Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang merata bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Jember Muhammad Fawaid saat meninjau Mall Pelayanan Publik atau MPP Mini di Kecamatan Jombang pada Senin 25 Mei. Dalam kunjungannya, Gus Fawaid menyebut kehadiran MPP Mini menjadi bentuk pemerataan layanan bagi warga di wilayah pinggiran yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat kota untuk mengurus administrasi. Menurutnya, masyarakat Kecamatan Jombang membutuhkan waktu hingga 2 jam untuk menuju pusat pemerintahan di kota. Sementara kewajiban membayar pajak tetap sama dengan warga lainnya. Karena itu, pelayanan publik harus lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Melalui MPP Mini, berbagai pengurusan administrasi kependudukan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di kota, kini dapat diselesaikan langsung di tingkat kecamatan. Bahkan ke depan, Bupati Fawaid berencana berkantor secara berkala di MPP Mini untuk memastikan pelayanan berjalan maksimal sekaligus menyerap aspirasi warga secara langsung. Selain meninjau fasilitas pelayanan, Gus Fawaid juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program Peta Cinta. Program tersebut memastikan pencetakan KTP elektronik bagi warga di kecamatan luar kota dapat dilakukan langsung di kantor kecamatan tanpa harus datang di kantor Dispenduk Capil Jember. Bupati Fawaid juga memastikan stok belangko KTP elektronik di Kabupaten Jember dalam kondisi aman dan mencukupi. Ia menegaskan masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan KTP dapat langsung mencetak ulang secara gratis di kantor kecamatan. Pemerintah Kabupaten Jember juga meminta masyarakat segera melapor melalui layanan Wadul Gus apabila menemukan adanya oknum yang mempersulit pelayanan administrasi kependudukan.
5: Ya, alhamdulillah setelah kita resmikan di tanggul untuk MPP Mini atau Kabupaten ini, kita hari ini ke Jombang. Tanggul sebagai simbol barat utara. Jombang ini barat selatan. Nanti kita juga akan ke Mayang dan beberapa tempat yang akan dibangun, yang akan dibangun MPP Mini. Sekali lagi bahwa kehadiran MPP ini bagian dari bentuk keadilan. Karena kita tahu Jember begitu luas, masyarakat Jombang kalau mau ke timur kota perlu waktu sejam 2 jam. Padahal mereka juga bayar pajak yang sama, maka hadirlah MPP Mini.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Kabupaten Pamekasan menerima penghargaan apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas komitmen pelaksanaan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti kepada Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman dalam acara Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional 2026 tadi malam. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan pemerintah daerah dalam penguatan karakter dan pembiasaan positif bagi anak-anak di lingkungan pendidikan.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widim membawa kabar. Mengangkat filosofi cinta mata uang negara lewat ajang olahraga, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kembali menggelar Rupiah Borobudur Playon 2026. Event tahunan ini akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho bilang, ajang yang memasuki tahun keempat ini menargetkan 10.000 peserta dan pengunjung. Selain lomba lari 5K dan 10K, acara akan dimeriahkan oleh eksibisi UMKM lokal unggulan.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terus memperkuat upaya mempertemukan pencari kerja dengan dunia industri. Salah satunya melalui penyebaran informasi lowongan kerja secara aktif dan rutin melalui media sosial resmi Bejo Bojonegoro Enggal Kerjo. Kepala Disperinaker Bojonegoro Mahmudi menjelaskan selama periode Januari hingga Mei 2026 terdapat sebanyak 3.046 lowongan kerja dari berbagai perusahaan dan industri yang telah dipublikasikan melalui media sosial Bejo. Pemkab Bojonegoro berharap keterbukaan informasi lowongan kerja ini dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Nikkei Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Warga Dusun Karanganyar, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember pada Senin dini hari digegerkan aksi teror orang tidak dikenal. Seorang warga melaporkan rumahnya didatangi pelaku yang memutus aliran listrik dan menggedor pintu rumah pada tengah malam. Kepala Desa Karangrejo, Alvan Ali Fanani juga mengatakan peristiwa teror terjadi pada Senin dini hari 25 Mei 2026. Korban berinisial S mengaku bahwa aliran listrik rumahnya tiba-tiba padam sebelum terdengar suara ketukan dan gedoran di pintu belakang rumah. Menurut keterangan warga sekitar, saat kejadian terdengar suara ketukan keras dari arah rumah korban. Beberapa orang juga disebut sempat melihat berjalan di sekitar lokasi rumah saat suasana masih gelap. Hingga saat ini pihak desa masih belum bisa memastikan jumlah pelaku maupun motif aksi teror tersebut. Pemerintah desa juga belum bisa menyimpulkan apakah kejadian itu berkaitan dengan isu teror lain yang sempat meresahkan masyarakat. Atas kejadian itu pihak desa memastikan akan meningkatkan kegiatan siskamling dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengantisipasi kejadian serupa. Selain itu warga juga diimbau untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungannya masing-masing.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Satu single dari Danila featuring dengan Hindia, Jika baru saja diputarkan. Kita geser ke informasi selanjutnya dari Bupati Jember yang memastikan untuk harga kebutuhan pokok dan hewan kurban tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kabupaten Jember juga menjamin kondisi hewan ternak sehat dan aman untuk dikurbankan. Memasuki masa peningkatan permintaan atau peak season Idul Adha, ketahanan pangan di Kabupaten Jember disebut masih terjaga dengan baik. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Bupati Jember pastikan harga kebutuhan pokok dan hewan kurban tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kabupaten Jember juga menjamin kondisi hewan ternak sehat dan aman untuk dikurbankan. Memasuki masa peningkatan permintaan atau peak season Idul Adha, ketahanan pangan di Kabupaten Jember disebut masih terjaga dengan baik. Bupati Jember Muhammad Fawaid, Selasa 26 Mei 2026 mengatakan, stabilitas harga menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa. Selain menjaga kestabilan harga, Pemkab Jember melalui Dinas Ketahanan Pangan, Ternakan dan Perikanan terus memperketat pengawasan kesehatan hewan ternak. Berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, belum ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK maupun penyakit menular lain pada hewan kurban di wilayah Jember. Untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Jember juga menyiapkan standar operasional prosedur khusus pelaksanaan kurban. Pemeriksaan fisik hewan dilakukan secara intensif, mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga kelengkapan dokumen kesehatan di sejumlah lapak penjualan ternak. Masyarakat pun diimbau tidak khawatir dalam melaksanakan ibadah kurban karena pemerintah memastikan pengawasan dilakukan secara ketat.
3: Alhamdulillah, ini persiapan juga Idul Adha, harga-harga juga saya pikir sangat stabil ya, walaupun ini peak season. Kemudian yang kedua, kurban juga saya minta dinas terkait untuk memastikan sapi-sapinya juga sehat, tidak ada masalah, dan laporan terakhir tidak ada masalah dari kami, tidak ada penyakit PMK dan lain sebagainya. Itu adalah masyarakat tidak perlu khawatir, harga-harga masih terjangkau dan juga semuanya masih stabil, dan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan swasembada pangan yang ada di Indonesia sudah berdampak dan sudah mulai terasa.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari One Republic, Apologize, baru saja diputarkan dan sekaligus menjadi lagu terakhir di K Perspektif malam hari ini ya Sobat K. Karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Tentu saja besok K Perspektif spesial karena Idul Adha, kita akan mulai di jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make

0: debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Power geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: power geng push.
1: Jodoh, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Your Music.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.